0: lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: 92,5 FM Pro 2 RRI. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: at you. Look at you, look at you.
1: K.O. SB19 wins.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hit dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
3: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
4: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
3: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
5: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB Dharma Jaya, kamu tidak hanya belajar di ruang kelas, kamu akan dibentuk menjadi entrepreneur muda, mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri melalui berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

0: 9,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan balik lagi teman Pro 2 di pada pagi hari ini barengan gue Indra Fiko ya. Dan gue ucapin selamat pagi dulu untuk kalian semua. Di pagi hari ini mungkin yang buat kalian merasa pagi ini kurang menyenangkan ya, bikin lo bad mood karena pertandingan semalam antara Indonesia melawan Vietnam, dan Indonesia harus takluk terhadap Vietnam 0-3. Jadi buat pagi ini kayak gak semangat gitu ya. Kepana marwah timnas Indonesia yang kemarin hampir masuk ke Piala Dunia gitu ya. Jadi memang timnas Indonesia ini harus mengakui keunggulan Vietnam di laga lanjutan Piala AFF 2026 yang digelar di Stadion Pakansari Bogor. Usai takluk dengan skor 0-3 nih, teman Pro 2 ya. Jadi Vietnam tampil sangat efektif dalam memanfaatkan setiap peluang yang mereka dapat. Nah, gol cepat di awal laga langsung mengubah jalannya pertandingan dan membuat Indonesia harus mengejar sejak menit-menit awal. Di sisi lain nih, teman Pro 2, skuad Garuda kesulitan membongkar pertahanan Vietnam yang tampil disiplin dan solid sepanjang laga nih, ya. Hasilnya ini membuat Indonesia turun ke peringkat 3 klasemen, berada di bawah Vietnam di posisi kedua dan Singapura yang masih memimpin di puncak. Nah, selanjutnya nih teman Pro 2, skuad asuhan John Hartman akan menjalani laga penentuan melawan Singapura pada Jumat 7 Agustus dalam laga away. Aduh, udah laga away melawan Singapura lagi yang peringkat 1. Ya udah, pokoknya tetap semangat lah timnas Garuda kita ya, mudah-mudahan bisa lolos lah di Piala AFF 2026 ini ya. Ya udah, kalau gitu jangan ke mana-mana, terus tetap semangat, terus keep on tuning Pro FM, teman terbaik kamu, karena gue punya informasi dan juga nanti kita akan dialog di jam 9 nanti. Oke, jangan ke mana-mana buat kamu semua, terus keep on tuning Pro FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpel gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Pro 2, 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: asam merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.
1: Nah, minak muakiku, nah inilah langkah pertama neham hatanya ni Pekasom ya. Pertama, buat bahan dasar ni dulu, iwa. Nah, susi menggunakan iwa teri ya. Kemudian, bahan dasar dulu adalah bumbu.

fermentasi selesai, bekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, bekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

0: asik, akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus kita ngelamar kerja di luar negeri, pindah keluarga negaraan. Terus kita hidup tenang di negeri orang, lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?
2: Roadway RRI Bandar Lampung, teman

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: asam merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.
1: Nah, minak muakiku, nah inilah langkah pertama neham hatanya ni Pekasom ya. Pertama, buat bahan dasar ni telur, iwa. Nah, susi menggunakan iwa teri ya. Kemudian, bahan dasar itu adalah bumbu.

fermentasi selesai, pekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, pekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai. Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
2: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
3: Teman terbaik kamu.

0: patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman baik kamu.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial.

satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.

fermentasi selesai, pekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, pekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi

0: Oke, teman produk kita balik lagi di Spada dan sekarang kita masuk ke segmen ngobrol-ngobrol ya di pagi hari ini atau dialog di pagi hari ini tentunya di Spada teman produk. Kalau misalnya tadi gua sempat bilang ya bakalan ada narasumber ya. Mungkin kalian juga sudah pada tahu langsung lari ke Instagram gitu di @pro2bdl. Lu sudah ngelihat juga siapa narasumber kita di pagi hari ini. Tapi kalau misalnya belum tahu nih, gue kasih tahu dulu nih teman Pro 2 ya. Kita hari ini akan membahas satu topik yang seru banget. Dan narasumber kita juga sudah sempat hadir. Tadi sempat gue sedikit kasih gambaran ya. Nanti bakalan ngobrol langsung di studio atau lewat telepon ya. Nah, untuk pagi hari ini, beliau datang ke studio ke Pro 2 FM ya. Jadi topik kita itu adalah anak muda, media, dan kesetaraan gender teman Pro 2. Nah, jadi media ini kan memiliki peran besar dalam membentuk cara pandang masyarakat nih terhadap perempuan dan juga laki-laki nih teman Pro 2. Di era digital, ketika setiap orang bisa menjadi pembuat konten sekaligus penyebar informasi, isu kesetaraan gender ini menjadi semakin relevan untuk dipahami, terutama untuk generasi muda. Nah, kesetaraan gender itu bukan berarti menyamakan perempuan dan laki-laki nih, melainkan memastikan setiap orang memiliki kesempatan terus juga hak dan akses yang sama untuk berkembang tanpa diskriminasi maupun stereotip. Nah, anak muda nih juga memiliki peran strategis dalam menciptakan ruang digital yang lebih inklusif, menghargai keberagaman, dan tentunya bebas dari kekerasan berbasis gender. Melalui tema anak muda, media, dan kesetaraan gender, kita akan berdiskusi bersama Mbak Leni Marlina. Beliau adalah Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia atau FJPI Lampung, mengenai bagaimana media dapat menjadi sarana edukasi, advokasi, sekaligus mendorong lahirnya generasi yang lebih sadar akan pentingnya kesetaraan gender. Selamat pagi Mbak Leni.
1: Ya, selamat pagi.
0: Gimana kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik ya, Mbak Leni mungkin lebih dekat lagi dari mic. Iya, okay. Biar lebih jelas, oke. Sehat ya Mbak Leni ya?
1: Sehat.
0: Nah, tadi sebelum mampir ke studio Pro 2, dari mana dulu nih Mbak Leni?
1: Aku langsung dari rumah sih.
0: Dari rumah langsung? Hmm. Jauh dari sini?
1: Kemiling.
0: Dokot. Ya kisaran 12 kilo, 13 kilo lah. Sekitar setengah jam lah kalau misalnya.
1: Gelinding deh nyampe.
0: Lewat jalur yang atas ya?
1: Betul.
0: Biar lebih cepat. Oke, Mbak Leni, kita bakalan ngobrol. Topik kita di pagi hari ini kan anak muda, media, dan kesetaraan gender. Jadi ini memang bisa dibilang adalah pembahasan yang bisa membuka wawasan anak muda dalam berpikir, terutama di era digital untuk era sekarang nih, yang memang kalau bisa kita bilang era digital ini kan eranya yang sering salah kaprah ya, digunakan media disalahgunakan itu menjadi hal yang buruk. Kalau misalnya digunakan secara baik juga mendapatkan hal positif untuk diri sendiri dan orang lain. Kita bakal ngebahas itu nih Mbak Leni, kalau misalnya mendengar istilah kesetaraan gender, apa yang sebenarnya perlu dipahami oleh anak muda untuk di zaman sekarang nih Mbak Leni?
1: Okay. Jadi sebelum jawab pertanyaannya nih ya, aku mau perkenalkan dulu bahwa tentang FJPI. FJPI itu Forum Jurnalis Perempuan Indonesia. Jadi ini organisasi profesi yang mewadahi jurnalis perempuan di Indonesia. Organisasi ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme jurnalis perempuan, terus memperjuangkan kesetaraan kesempatan dalam dunia pers, memberikan advokasi dan perlindungan bagi anggotanya, serta mendorong lahirnya lebih banyak pemimpin perempuan di industri media.
0: Tapi kalau menurut Mbak Leni, emang kalau jurnalis perempuan apa ya? Sekarang ini bisa dibilang kan kalau hal jurnalis kan kita tahu sendiri ya, keras ya. Maksudnya dia harus berhadapan dengan situasi yang mungkin bisa dibilang dunianya laki-laki. Ketika perempuan masuk ke dalam dunia itu kan menjadi agak asing ya. Nah, kalau menurut Mbak Leni memang kalau jurnalis perempuan sekarang sah-sah aja?
1: Sah-sah aja dong.
0: Kenapa menurut pandangan Mbak Leni?
1: Ya, jadi itu ini yang mau kita bahas nih hari ini ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita harus menyamakan persepsi dulu tentang kesetaraan gender.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi kalau kita dengar istilah kesetaraan itu kayak yang perlu dipahami pertama adalah kondisi ketiga perempuan dan laki-laki ya, itu memiliki hak dan kesempatan, tanggung jawab dan perlakuan yang sama di berbagai aspek kehidupan. misalnya dari pendidikan, politik, pekerjaan, keluarga, sampai kehidupan sosial. Nah, jadi kesetaraan gender itu tidak berarti perempuan dan laki-laki itu harus sama dalam segala hal ya. Tapi keduanya memperoleh kesempatan yang adil tanpa diskriminasi karena jenis kelaminnya.
0: Oh, ini termasuk dengan pertanyaan yang pertama tadi Mbak, berarti ya. Kalau dari pandangan Mbak Leni, kesetaraan gender itu yang harus dipahami oleh anak muda itu berarti bukan berarti semuanya harus disamakan ya. Berarti ada hal-hal yang memang harus di tidak apa yang membedakan dari jenis kelamin gitu. Jadi kalau misalnya untuk pandangan anak muda sendiri, yang harus dipahami itu adalah seperti apa Mbak Leni dengan kesetaraan gender? Anak muda kan masih kadang-kadang memikirnya stereotip ya. Gimana Mbak?
1: Jadi gini, kalau misalnya anak muda itu kan mereka sedang dalam proses berkembang ya. Mimpinya masih sangat panjang gitu kan. Terus jadi kalau misalnya kita ngomongin kesetaraan gender bagi anak muda itu, kita mulai aja dari remaja deh ya. Baik remaja perempuan maupun laki-laki. Jadi mereka itu tetap sama ya, mempunyai kesempatan yang sama, punya tanggung jawab yang sama dalam belajar, berprestasi, berolahraga, berpendapat, sampai meraih cita-cita. Itu tidak dibatasi gitu loh. Jadi mereka, jadi kita harus mengesampingkan anggapan atau stereotip tentang gender itu sendiri. Misal nih, kalau misalnya untuk remaja nih ya, contoh kecilnya di lingkungan sekolah nih. Di lingkungan sekolah kita ada yang paling hits nih, OSIS ya. Jadi kita gak harus berpatokan bahwa ketua OSIS itu harus laki-laki dong, biar gesit gini. Emang perempuan gak gesit gitu. Gitu ya. Jadi mulai dari organisasi sekolah, OSIS dan sebagainya itu, perempuan juga ditempatkan di posisi yang strategis gitu loh. Terus dalam organisasi misalnya ada pembagian tugas. Pembagian tugas itu tidak di kelompok-kelompokan berdasarkan kemampuan apa namanya, jenis kelamin,
0: jenis
1: ya
0: kelamin.
1: Tapi berdasarkan kemampuan gitu loh. Jadi ketika kita menempatkan misal si A, oh dia nih cocok nih di bagian humas misalnya. Jadi kita kan udah sebelumnya melakukan apa namanya,
0: apa fit and proper test.
1: Enggak sejauh itu juga sih. Tapi kita mengamati ya. Terus kita juga perlu nanya dong, bener gak nih si A cocok dengan penilaian ininya gitu kan. Misalnya dia suka menulis, oh iya ternyata aku suka nulis dan memang ini cocoknya aku di bagian humas misalnya gitu. Yang suka-suka motret boleh deh di bagian dokumentasi gitu.
0: Kalau dulu kan memang biasanya kalau menjadi ketua tuh laki-laki aja, kalau perempuan wakil aja deh gitu ya. Nah kalau sekarang itu kesetaraan gender memang ya gak apa-apa gitu, kalau misalnya dia mumpuni walaupun dia perempuan untuk menjadi pemimpin gitu. Nah kalau dari kalian ini bagaimana nih media membentuk cara pandang masyarakat terhadap peran perempuan dan laki-laki?
1: Oke, media itu ya sekarang tuh memiliki peran besar dalam membentuk dan cara pandang masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki. Karena media itu kan gak hanya menyampaikan informasi, tapi juga membangun nilai, norma, dan stereotip yang terus diulang. Nah ketika suatu gambaran sering muncul di media, masyarakat itu kan cenderung menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar gitu ya. Terus kayak, oh yaudah ini udah ideal nih, karena di media membentuknya gini gitu lah.
0: Oh iya, jadi memang media ini berpengaruh banget berarti ya, membuat sudut pandang terhadap masyarakat dalam kesetaraan gender jadinya ya.
1: Betul.
0: Iyalah media ya sekarang.
1: Menggiring siapa sih kan media itu?
0: Siapa sih yang sekarang nggak melihat atau menyimak media ya? Sekarang udah dunia. Aduh, makanya dibilang tadi agak serem juga kalau misalnya media ini apa ya, memberikan informasi yang nggak benar ya, bisa sampai ke bawah-bawah nih akhirnya. Nah, tapi kalau misalnya dari Mbak Lini, apakah saat ini pemberitaan media sudah cukup sensitif terhadap isu-isu gender?
1: Kalau menurut saya sih memang saat ini ya secara umum itu kesadaran media terhadap isu gender itu sudah mulai meningkat ya. Tapi belum sepenuhnya sensitif karena kondisinya di lapangan itu bervariasi tergantung pada jenis media, kebijakan redaksi, dan cara jurnalis menyajikan berita. Nah, beberapa perkembangan positif yang bisa kita lihat sekarang ini banyak media menggunakan bahasa yang lebih netral dan tidak diskriminatif dalam pemberitaan. Kemudian perempuan juga semakin sering ditampilkan sebagai narasumber, pemimpin, ahli, tokoh publik, dan dalam berbagai bidang juga mereka sudah tampil kan gitu. Nah, namun ini masih terdapat beberapa tantangan sih.
0: Apa gitu?
1: Kayak stereotip gender tuh kan nggak bisa benar-benar dihilangkan untuk langsung gitu ya, tapi kan ada proses gitu. Nah, jadi kayak mereka tuh masih, perempuan tuh sering diberitakan berdasarkan penampilan, status keluarga, daripada prestasinya gitu yang ditonjolkan. Terus ketimpangan representasi di mana laki-laki masih lebih sering menjadi narasumber ya dalam isu politik, ekonomi, keamanan, sebagainya begitu. Kemudian penggunaan judul biasanya itu sensasional, clickbait gitu nggak sih? Kalau misalnya ada korban kekerasan seksual gitu misalnya, dan di situ tuh untuk menambah clickbaitnya sendiri, media-media online ya kebanyakan itu kan mereka akan memberikan judul-judul yang vulgar misalnya gitu. Nah, terus kalau untuk kasus kekerasan seksual sendiri ya, kalau di perempuan, kalau untuk perempuan itu kan sangat merugikan tuh. Misal si jurnalisnya itu memberikan kayak gambaran gitu ya ke pembaca bagaimana mereka si pelaku ini melakukan hal-hal itu dari runutnya gitu loh. Caranya melakukan itu dilakukan secara vulgar. Makanya akhirnya Dewan Pers itu kan mengeluarkan bagaimana sih cara-cara etika untuk meliput korban kekerasan seksual gitu.
0: Oh, biar dia tidak terlalu apa ya, mengarah ke objek A, objek B gitu.
1: Betul.
0: Ya, harus dibuat netral teman-teman ya, jangan vulgar-vulgar amat. Oke, ini sebenarnya mengarah ke pertanyaan selanjutnya sebenarnya untuk Mbak Leni, kayak stereotype apa aja sih yang masih sering muncul terhadap perempuan ataupun laki-laki di media gitu Mbak?
1: Masih banyak sih ya, misalnya di iklan gitu ya. Iklan di media itu biasanya lebih banyak ke perempuan. Misalnya iklan apa namanya penyedap tuh ya, perempuan itu yang digambarkan sebagai masak gitu kan ya, terus di dapur gitu, terus sementara suaminya kerja.
0: Oh iya.
1: Gitu kan, itu kayak maskulin ya.
0: Iya. Masih stereotip kayak gitu ya. Kalau misalnya dapur itu adalah lingkungannya perempuan. Betul. Gitu.
1: Padahal kalau misalnya mau beriklan ya udah gitu kan, bisa juga kan tuh banyak juga chef laki-laki gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya betul.
1: Bisa dimasukin gitu sebagai bahan beriklan. Gitu.
0: Itu salah satu contoh sih dari iklan itu ya. Memang kayak ya gitu, kalau misalnya udah berhubungan dengan kayak dapur itu pasti urusannya perempuan. Kalau urusan-urusan kayak di bengkel laki-laki, maskulin gitu laki-lakinya, itu stereotip sih. Tapi memang apa ya, memang kalau misalnya kita bilang ya masih ada norma-normanya sih. Nggak lucu juga kalau misalnya cowok untuk ngurusin yang mengiklankan apa ya, yang kewanitaan kan nggak cocok juga jadinya kan. Makanya itu memang harus dipilah-pilih. Tapi memang stereotipnya seperti itu. Ketika yang maskulin memang harus laki-laki banget gitu ya. Padahal kan bisa dimasukin bumbu-bumbu gimmick di dalam situ ya sebenarnya.
1: Misalnya suaminya nggak harus datang kerja gitu kan, dia bisa ada di samping istrinya gitu kan, bantu
0: angkat galon mengiris, gitu
1: mengiris apa namanya sayurannya misalnya gitu kan, bisa
0: iyalah tuh. Masang gas gitu kan. Kan itu urusan dapur juga kan. Tapi itu bisa berkolaborasi antara perempuan dan laki-laki. Bener. Gitu. Gimana peran jurnalis Mbak dalam memastikan pemberitaan itu tidak bias gender akhirnya? Ini jurnalis penting nih, karena kan corongnya kan jurnalis kan yang harus membuat berita itu. Bagaimana Mbak?
1: Jadi jurnalis itu kan memang corong ya, bener ya, corong. Jadi harus memastikan pemberitaan itu tidak bias gender. Karena kan mereka itu menentukan cara suatu peristiwa disampaikan kepada masyarakat. Nah, pemberitaan yang adil dapat membantu mengurangi stereotip itu sendiri dalam mendorong kesetaraan. Ada beberapa ya caranya. Yang pertama itu kayak kita menggunakan bahasa yang netral, tidak diskriminasi, kemudian menghindari stereotip gender. Misalnya kita nggak nganggap perempuan yang selalu cocok di ranah-ranah domestik aja gitu, sementara laki-laki harus ada di kuat dan menjadi pemimpin gitu ya.
0: Yeah.
1: Kemudian kita harus fokus ya, fokus pada fakta gitu. Jadi bukan berdasarkan jenis kelamin, tapi kita kulik, kan kita mau beritanya nih. Jadi ya fokusnya ke fakta dong.
0: Iya. Jangan giring-giring opini yang akhirnya bias membuat para netizen ini berpikir ke kanan ke kiri akhirnya. Iya.
1: Kemudian kita juga harus melindungi korban nih, terutama dalam kasus kekerasan seksual ya, atau kekerasan berbasis gender lainnya. Terus yang selanjutnya itu kita bisa memberikan kesempatan yang seimbang kepada baik narasumber atau laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan itu ya, untuk punya sudut pandang yang disajikan lebih beragam dan representatif.
0: Iya. Jadi memang kalau kata Mbak Leni tadi kan memang kalau jurnalis ini adalah corong atau pintu gerbangnya nih sebelum akhirnya itu disebarluaskan sebuah berita kan. Jadi memang jurnalis memang sudah harus bisa menyaring, terus juga menggunakan bahasa yang netral tanpa harus memihak gender kanan atau gender kiri gitu ya, gender A atau gender B, cuman dua ya gender ya, nggak ada di tengah-tengah nih teman ya. Kita masih ngikutin negara lain deh yang udah gendernya sampai banyak udah dua aja kalau di sini. Nah jadi memang jurnalis memang penting untuk membuat sebuah berita dan akhirnya bisa diterima oleh masyarakat gitu ya. Ya udah, kalau gitu kita rehat dulu sebentar Mbak Leni, kita nanti akan lanjutin lagi obrolan kita di segmen selanjutnya. Jadi buat kalian semua teman Prodo jangan kemana-mana, terus keep on tuning di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman bro, kita balik lagi di pada pagi hari ini dan kita masih bersama dengan Mbak Leni ya dari FJPI. Halo, Mbak Leni.
1: Halo.
0: Kita balik lagi. FJPI itu memang apa ya? Naungan untuk semua jurnalis perempuan ya, Mbak ya?
1: Bisa bilang gitu sih, tapi ini kan forum aja tuh kayak ya yang mau bergabung boleh, karena kan banyak sih organisasi pers lain kayak AJI, PWI, terus PWRI dan sebagainya, itu kan banyak banget. Jadi jurnalisnya sendiri itu bebas gitu mau gabung di mana.
0: Cuman kan, kalau FJPI khusus perempuan.
1: Betul.
0: Oh, kenapa sih Mbak harus ada FJPI?
1: Karena kan gini ya, awalnya itu FJPI itu kan untuk sebagai wadah aja gitu, wadah untuk menaungi jurnalis perempuan, karena kalau kita lihat dari sisi pekerjaannya memang itu maskulin ya,
0: iya.
1: Gitu. Cuman kan kalau misalnya ini kita juga perlu ruang untuk bagaimana sih nantinya kalau misalnya oh ya ini kan kayak aku sendiri ini ya, dulu waktu baru-baru terjun jadi jurnalis itu orang tua terutama ayah ya itu kayak ini beneran nih,
0: jangan bahaya, terancam nyawa kamu terancam gitu.
1: Nanti begini loh, begitu loh, diancam segala macam. Memang di lapangannya sih memang ada ya,
0: memang
1: kayak
0: begitu.
1: Semacam diskriminasi, kayak semacam ancaman loh di lapangan tuh ada. Terutama kalau misalnya lagi ada berita-berita yang rada-rada menyinggung baik personal, instansi gitu-gitu kan. Jadi kayak kita tuh di aku pernah tuh di WhatsApp ya sama salah satu narasumber. Sebenarnya dia nggak secara langsung sebagai objek pemberitaan gitu ya. Cuman dia ada di instansi itu dan kebetulan kenal. Jadi kayak di gini, di WhatsAppnya gini, Mbak Leni katanya, tolonglah itu beritanya jangan begitu gitu kan ya.
0: Kayak tolong direvisi dong gitu.
1: Malah yang lebih seremnya lagi kan minta di take down gitu ya. Jadi ini cuman kan kita ada rules dari redaksi juga. Nggak bisa dong jurnalis tiba-tiba nurunin beritanya gitu kan, harus ada step-step misalnya karena apa melanggar atau kenapa gitu kan, itu harus jelas gitu. Kalau misalnya nurunin berita karena si narasumbernya si yang diberitakan tuh nggak terima ya, nggak seringan itu juga kan.
0: Kalau gitu kan semua orang di luar sana yang bersalah maunya di take down semua jadinya.
1: Iya, biar bersih ya, biar secara digital.
0: Biar bersih. Enak aja, ini tugas kita sebagai jurnalis. Oke, di era media sosial kan sekarang semua orang tuh bisa menjadi media nih, Mbak. Ini apa tantangan terbesarnya?
1: Tantangan terbesar ya. Jadi kita, kalau misalnya kita bicara media sosial saat ini itu kan kayak berkembangnya pesat banget ya. Jadi ruang digital itu isinya bahkan nggak hanya anak muda, tapi juga ada baby bombers yang juga belakangan merambah FB Pro misalnya. Jadi mereka itu kan banyak apa namanya sisa-sisa kayak aku sendiri itu ya. Aku tuh sebenarnya hidup di keluarga yang kayak patriarkinya garis keras deh ya,
0: tinggi lah ya.
1: Ya jadi kayak misalnya ada suatu waktu itu kalau misalnya kita ngelihat kayak laki-laki di keluarga itu misalnya nyapu gitu kan, sepele ya nyapu, semua orang rasanya bisa
0: nyuci piring gitu ya.
1: Iya betul, nyapu cuci piring itu kayak harga diri wanita itu jadi kayak tercabik-cabik gitu ngeliat.
0: Ini kok bisa sih laki-laki nyapu gitu.
1: Iya kayak ini kan seharusnya tugas gue, padahal ya itu kan membantu sih ya. Dan nggak harus laki-laki dong yang harus perempuan dong ya yang lakuin kayak nyapu atau cuci piring dan sebagainya, tapi juga kan bisa dilakukan oleh laki-laki. Tapi sebagian orang itu justru merasa jadi kayak semacam nanti takut nih nanti misalnya ada yang datang dilihat kok suamiku lagi nyapu gitu kan ya. Itu sih karena budaya patriarki sih, terutama di keluarga gitu. Jadi kalau misalnya aku apa namanya di kehidupan sosialnya pasti juga berpengaruh kan itu kayak yaudah ini biar gue aja gitu ke beberapa pekerjaan-pekerjaan yang misalnya kita lagi ngumpul nih misalnya terus kita lagi katakanlah lagi makan bareng lah ya, terus cowok-cowok tiba-tiba ngeberesin gitu, ngebantuin, dan itu tuh ya wajar lah ya, bisa dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Tapi di ini kok kayak, oh udah nih biar gua aja gitu, aku bisa gitu loh. Tugasnya
0: perempuan nih, yang bersih-bersih tugas perempuan.
1: Iya, arahnya sih ke situ ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin tantangan terbesar di era media sosial itu sih, kita harus balik lagi gimana kita jadi jurnalis yang profesional ya. Terus informasi yang tersebar itu kan biasanya jauh lebih cepat dari apa yang kita kira gitu. Kayak misalnya kita baru mau kita baru posting ini, nanti udah diplesetin sama medsos lain sebagai ini kasus lain gitu loh. Jadi penyebarannya itu nantinya malah jadi menyimpang, jadi penyebaran hoax gitu ya. Jadi yang kita perangi itu, tantangan pertama itu pasti hoax ya. Terus yang kedua itu bias gender tadi. Terus karena apa namanya, penyebaran media yang udah sangat-sangat cepat itu kan akhirnya kita kurang melakukan verifikasi ya kan. Kayak kita oh udah percaya aja gitu kan. Terus sementara fakta itu kan harus kita kejar gitu ya, apa yang sebenarnya terjadi gitu. Terus yang ke selanjutnya itu kayak kalau di medsos itu kita ngejar popularitas lah ya,
0: biar engagement tinggi gitu langsung,
1: FYP ya kan.
0: Gitu,
1: jadi kita mengesampingkan fakta gitu. Terus ujaran kebencian juga itu kita harus kita jadi itu juga jadi tantangan tersendiri ya gitu. Kayak ujaran kebencian di medsos gitu. Terus juga kita jadi sulit kan membedakan mana fakta, opini, terus banyak konten yang mencampurkan fakta dengan pendapat pribadi. Jadi kan kita kayak audiens kita tuh sulit menilai mana yang benar nih, mana yang salah gitu kan. Jadi harus ada verifikasi yang bagus sih.
0: Iya, ya. Jadi tantangan terbesarnya salah satunya mungkin apa ya, kalau misalnya menjadi sebuah media itu memang harus media yang kompeten dan kredibel gitu ya. Jangan sampai memberikan berita-berita yang nggak benar, ujaran kebencian tadi, apalagi sampai berita hoax, itu jadi bukan media, jadinya alat propaganda jadinya. Tapi gimana cara anak muda membedakan konten yang mengedukasi dengan konten yang justru memperkuat stereotype atau malah diskriminasi, Mbak?
1: Oke, kayaknya anak muda ini ya. Sekarang tuh kayak bukan lagi anak muda yang kuper lah ya gitu. Tapi mereka juga kan sudah sangat terbuka gitu ya, dengan info-info terkini gitu. Jadi kayak mereka tuh bisa lah ngebedain cuma dan kayak mana mengedukasi dengan konten yang memperkuat stereotip atau diskriminasi dengan bersikap kritis terhadap isi, tujuan, dan sumber informasinya gitu loh. Jadi kayak pertama mereka itu jelas harus melakukan pemeriksaan sumber ya. Sumbernya harus jelas dong, jangan katanya-katanya.
0: Berita
1: nanti jadi gosip.
0: Iya, katanya-katanya menurut si ini gitu.
1: Iya benar.
0: Iya.
1: Terus ya kita harus bisa ngebedain fakta, opini gitu kan. Terus selanjutnya itu kita juga harus memperhatikan penggunaan bahasa. Kita juga harus waspada dengan konten yang pakai kata-kata yang menghina, merendahkan gitu kan. Terus apa stereotip gender juga, pengelompokan gender gitu-gitu kan. Terus kita juga harus lihat nih konten yang menghargai keberagaman. Konten yang mengedukasi itu kan cenderung menunjukkan bahwa setiap orang itu memiliki kemampuan dan pilihan yang berbeda. Terus yang selanjutnya itu periksa tujuan konten. Tanyakan dulu nih pada diri sendiri, apakah konten ini bertujuan memberi informasi, mengajak berpikir, atau memancing emosi dan keributan?
0: Propaganda lagi jadinya.
1: Propaganda lagi.
0: Serem juga ya media ini ya.
1: Iya, jadi kayak harus dibaca ulang gitu ya sebelum dibagikan gitu.
0: Iya dong, cross-check dulu lah sebelum di-share.
1: Nanti seperti influencer-influencer yang harus klarifikasi loh.
0: Ujung-ujungnya nanti mohon maaf emang kekeliruan saya. Akhirnya klarifikasi ujung-ujungnya. Gitu.
1: Terus juga apa, Mbak? Ini masih ada nih.
0: Apa tuh?
1: Kayak kita tuh anak muda tuh harus sebelum menelan bulat-bulat tuh ya info itu, kita harus cari pembanding. Cross check dulu dong, dibandingin dengan apa namanya, berita yang di A, berita di B. Gitu, ini enggak apa, membaca beberapa sumber terpercaya gitu ya. Itu juga bisa ngebantu kita memperoleh gambaran yang lebih lengkap. Selain itu juga kita harus berpikir, yaitu mikir dulu sebelum dibagikan konten itu, apakah dampaknya terhadap, baik terhadap diri sendiri maupun dampak secara luas nantinya. Jadi ada cross check lah gitu.
0: Iya, penting ya, ada QC-nya ya. Oke, belakangan kan memang banyak banget nih terjadi kekerasan, apalagi berbasis gender gitu ya, di ruang digital. Entah itu ujaran kebencian dan lain-lain yang mengatasnamakan gender. Seperti apa bentuknya dan sebenarnya gimana cara ngehadepin hal tersebut, Mbak Leni?
1: Jadi kekerasan di ruang digital itu kan sekarang memang lebih luas ya. Apalagi kalau kita lihat-lihat di media.

0: pemalsuan identitas juga, penyalahgunaan foto. Kan kalau misalnya kita kayak lagi sekarang mah WhatsApp ya, WhatsApp itu kita sering tiba-tiba dapat WhatsApp nih fotonya katakanlah keluarga kita, tiba-tiba yang paling banyak kan dia kayak ekonomi ya, pinjam uang gitu-gitu. Yeah. Kan salah satu dampak daripada penyalahgunaan media sosial itu.
1: Yang tadinya bisa ya privacy akhirnya tersebar luas akhirnya gara-gara itu. Aduh, ngeri sekali media ini ya. Tapi apa yang harus dilakukan kalau misalnya melihat atau menjadi korban perundungan gitu ya, atau pelecehan berbasis gender di media sosial nih, Mbak?
0: Oke. Cara paling ininya sih cepatnya ya, kalau ada terjadi kekerasan berbasis gender di ruang digital itu, jangan membalas dengan kekerasan balik atau penghinaan, karena itu kan bisa memperburuk
1: situasi. Yeah. Efek domino akhirnya ya.
0: Terus kita yang pertama harus simpan aja buktinya berupa screenshot gitu ya, tautan atau rekaman dan sebagainya. Untuk meminimalisir itu perlu diblokir atau laporkan pelaku melalui fitur yang sudah tersedia di platform digitalnya. Terus juga jaga keamanan akun, misalnya gunakan kata sandi yang kuat gitu kan ya. Terus kita juga kayak perlu cerita sama orang lain yang dipercaya ya. Jangan sama misgosip ya.
1: Jangan, malah makin kesebar itu berita.
0: Iya. Nah, jadi kayak kita harus bercerita baik ke orang tua, guru, teman, atau misalnya itu terjadi di ruang sekolah, itu kita harus cerita ke yang bersangkutan. Ya, maksudnya yang bisa membantu kita ya. Jadi guru BK gitu-gitu. Betul. Ya.
1: Wakil kesiswaan. Kalau nggak galak tapi wakil kesiswaannya. Ini malah kalau galak mah makin serem ya. Ngapain kamu bawa handphone ke sekolah? Iya. Malah blunder ya. Tapi seberapa penting nih literasi digital dalam mendukung terciptanya ruang digital yang aman dan inklusif nih, Mbak?
0: Oke. Literasi digital ini sangat penting ya dalam menciptakan ruang digital yang aman dan inklusif. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan teknologi, tapi juga kemampuan memahami, menilai, menggunakan informasi secara bijak, etis, dan bertanggung jawab. Nah, di sini peran literasi digital itu yang mendukung ruang digital yang aman dan inklusif itu, yang pertama membantu membedakan informasi yang benar dan salah. Terus mencegah penyebaran hoax, menghargai keberagaman, melindungi diri di dunia digital. Jadi pengguna itu juga perlu ya memahami pentingnya menjaga data pribadi. Kayak kata sandi. Terus mengenal tanda-tanda penipuan nih.
1: Oh ya, harus sudah mulai ngerti ya. Mulai ngerti. Ini agak scam nih, agak penipuan nih. Jadi harus di cross check lagi, tanya teman tadi.
0: Iya. Rata-rata nih kan kalau misalnya yang korban tuh kayak orang-orang tua misalnya ya. Mereka kan masih percaya nih. Kayak Anda mendapatkan 100 juta, eh siapa hari gini mau ngasih lo 100 juta.
1: Iya,
0: harusnya kita cross check dulu ya.
1: Betul.
0: Karena ya.
1: Ya. Bawaan orang lama gitu ya, yang tidak ada media tadinya. Karena kalau misalnya sekarang kan sebenarnya ya nggak semua stereotip kita, nggak semua orang tahu seperti itu. Kadang-kadang kan sekarang sudah mulai, walaupun nggak ngerti, nanya, nah ini bener nggak sih, gitu ya.
0: Bener.
1: Nah mungkin kalau untuk orang-orang tua ya, bukan orang tua sih, orang-orang yang sudah tidak muda lagi ya, atau orang-orang yang dulunya muda gitu.
0: Orang-orang yang pernah muda.
1: Pernah muda.
0: Tapi anak muda juga pernah loh, jangan salah.
1: Iya, makanya jadi untuk semua orang sih sebenarnya, untuk semua umur memang. Kalau ketika dapat hal-hal, terutama hadiah ya, di era sekarang kan kayaknya udah jarang tuh memberikan hadiah cuma-cuma kan, makanya memang harus di cross check lagi apakah ini benar atau enggak gitu. Itulah kenapa kita harus pintar dan bijak dalam menggunakan media sosial. Begitu. Oke, Mbak Leni sebagai ketua FJPI Lampung, program apa aja yang dilakukan untuk mendorong jurnalisme yang berperspektif gender?
0: Oke, sebelumnya aku tuh aku generasi keberapa ya? Kedua ya kalau di Lampung. Jadi ketua sebelumnya itu Ibu Vina, Ibu Vina. Jadi beliau ini dan aku juga nih baru terpilih. Belum.
1: Oh, baru terpilih. Oh, belum sertijab malah. Berarti baru berapa hari ya ini ya berarti ya?
0: Udah ada sih kayaknya kalau satu bulan. Cuma mungkin bulan. Karena menyesuaikan, namanya jurnalis ya, sibuk kali ya.
1: Iya.
0: Jadi menyesuaikan waktu dan sebagainya. Jadi

0: ini apa namanya, aku belum, aku masih berpedoman ke program FJPI yang lama, karena sebelum-sebelumnya itu kan kayak FJPI itu banyak melakukan ini webinar gitu kan, monitoring evaluasi organisasi, terus kayak edukasi di ruang digital itu memang pernah dilakukan. Terus kalau kayak aku, ya aku lagi ngebidik pendidikan di dunia digital deh kayaknya. Kayaknya enak juga gitu ya, kalau misalnya kita bukan tiba-tiba nih, kalau kita membuat program bagaimana mengedukasi remaja khususnya, ya anak muda itu, bagaimana mereka harus pandai bersikap di ruang digital gitu, jangan sampai klarifikasi.
1: Ujung-ujungnya klarifikasi, tapi berkaitan sebenarnya Mbak, gimana caranya FJPI ini melibatkan generasi muda dalam mengkampanyekan kesetaraan gender?
0: Oke, sebenarnya kalau untuk melibatkan generasi muda dalam mengkampanyekan kesetaraan gender ini ya, itu penting untuk pengguna aktif media digital memiliki pengaruh, karena ini kan punya pengaruh besar terhadap lingkungan sekitar, agar keterlibatan mereka tuh efektif. Pendekatan yang digunakan perlu relevan dengan kehidupan sehari-hari, dan juga kita harus memberi ruang untuk mereka berpartisipasi. Kan beberapa cara yang bisa dilakukan itu misalnya memberikan pendidikan tentang kesetaraan gender sejak dini, terus meningkatkan literasi digital. Nah, anak muda itu perlu dibekali kemampuan mengenali hoax, stereotip, ujaran kebencian, dan konten diskriminatif, serta diajak menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.
1: Banyak memang anak muda sekarang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial, teman-teman ya.
0: Ya, itu gitu. Mungkin kalau aku menjadi pengguna media sosial kala itu ya, lagi remaja juga, wih udah terabas aja emang.
1: Iya.
0: Cuman kan dampaknya ke diri sendiri nantinya bakal lebih luas gitu. Jadi kita memang pandai-pandai untuk memfilter itu gitu.
1: Betul.
0: Terus ada lagi, selalu melibatkan mereka di organisasi ya. Bisa juga kita melibatkan di kegiatan sosial, kegiatan sekolah, kegiatan kampus, mau yang diskusi ataupun apa, melalui pertemuan-pertemuan gitu. Saya rasa generasi muda itu memang harus perlu dilibatkan ya. Karena kita itu gak mungkin tak tergantikan ya kan. Pasti mereka akan menjadi sosok yang akan menggantikan kita nantinya. Jadi kayak regenerasi lah ya, gitu. Tapi mereka juga harus diarahkan agar terarah tentunya.
1: Berarti memang harus penanaman-penanaman yang sudah diketahui itu memang harus diturunkan secara baik gitu. Jangan sampai malah adik-adik atau mungkin juga penerus ngikutin malah yang gak benernya gitu. Jadi efek domino lagi dah. Bola salju tuh, efek bola salju tuh. Menurut Mbak Leni, apa kontribusi sederhana yang bisa dilakukan anak muda untuk menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Oke, anak muda itu udahlah gak usah terlalu serius, gak usah terlalu capek-capek ya kan.
1: Iya.
0: Mereka cukup cukup melakukan hal-hal besar, gak harus melakukan hal besar ya. Tapi mereka harus
1: sederhana lah,
0: tindakan sederhana yang secara konsisten dapat dilakukan, misalnya memberikan, tapi ini memberikan dampak positif ya bagi lingkungan sekitar. Misalnya yang pertama pasti menghormati sesama. Semua orang itu harus dihormati tanpa membedakan gender. Perlakukan setiap orang dengan adil berdasarkan kemampuan dan karakter, ya, bukan berdasarkan stereotip. Kemudian menggunakan bahasa yang sopan dan tidak diskriminatif. Hindari candaan, komentar, atau istilah yang merendahkan perempuan maupun laki-laki. Terus berani menolak stereotip. Misalnya nggak menganggap pekerjaan, hobi, atau cita-cita tertentu itu hanya cocok untuk salah satu gender. Terus kita juga mendukung teman ya, yang mengalami perundungan atau diskriminasi. Kita perlu mendengarkan loh, kita harus beri dukungan, kita bantu mereka mencari bantuan, solusi, apa yang diperlukan. Jadi bukan malah justru nambahin bebannya gitu.
1: Iya iya iya. Kalau ada korban kayak gitu ya, mau dibantu nggak? Tarifnya segini nih. Makin pusing dong dia sebagai korban.
0: Iya. Terus kita juga bijak ya menggunakan media sosial. Mm-hmm. Bagikan informasi yang benar, tidak menyebarkan hoax atau ujaran kebencian, serta membuat konten yang mendorong sikap saling menghargai. Mm-hmm. Berpartisipasi dalam kegiatan sekolah atau komunitas, ikut seminar, diskusi, kampanye. Atau apapun itu yang mempromosikan kesetaraan, keberagaman, dan penghormatan terhadap hak setiap orang.
1: Oke, iya iya iya. Memang harus positif semua sih yang harus dilakukan. Memang memang kalau misalnya dilakukan sendiri agak sulit nih. Bisa mengajak teman-teman juga gitu ya, atau kelompok kalian untuk berbuat seperti itu. Ini disampaikan oleh Mbak Leni tadi. Oke Mbak, apa harapan Mbak Leni terhadap media di Indonesia dalam mengangkat isu perempuan dan kelompok rentan?
0: Oke. Kalau dibilang mengangkat isu perempuan dan kelompok rentan itu ya, harapannya sih media di Indonesia itu nggak hanya jadi penyampai informasi, tetapi juga menjadi pendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan menghargai hak setiap orang. Nah, dalam mengangkat isu perempuan dan kelompok rentan, media diharapkan mampu menyajikan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan berperspektif hak asasi manusia. Di antaranya itu bisa kayak kita memberikan ruang yang lebih besar kepada bagi suara perempuan dan kelompok rentan, terus menghindari stereotip dan diskriminasi, melindungi martabat dan privasi korban. Kayak banyak kasus kekerasan di media itu kan malah mengumbar identitas korban ya. Jadi malah jadi kan kita media itu perlu menghindari sensasional. Betul.
1: Iya iya.
0: Sensorik aja karena di rumah lagi ada baby yang lagi
1: sensorik. Lagi sensorik ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita kan korban wajar ya kita kita rahasiakan identitas segala macam. Kalau pelaku sebenarnya boleh nggak sih Mbak kita itu untuk nggak disensor gitu mukanya?
0: Pelaku ya. Kalau kayak pelaku tuh kayaknya iya deh, nggak usah deh.
1: Karena kan banyak tuh di media-media sekarang walaupun pelaku tetap disensor kan. Cuman memang kita nggak tahu sih ini perspektif dari para netizen katanya.
0: Biar nggak ada korban selanjutnya.
1: Bukan. Kenapa disensor pelaku itu? Karena mereka punya keluarga yang tidak
0: bersalah.
1: Tidak bersalah katanya begitu kan. Takutnya berdampak efeknya ke sana gitu. Kalau saya sih kurang setujunya. Iya, ya makanya jangan seperti itu biar saudara-saudara lain tidak kena ya.
0: Iya benar. Kayak kita menormalisasi menghilangkan ini ya wajah pelaku.
1: Pelaku,
0: ya kan?
1: Iya makanya. Jadi kan kalau misalnya memang dia ternyata bebas nanti kan kita bisa hati-hati ya. Yeah. Walaupun tidak langsung stereotip, oh habis kena hukuman dia nanti bakal kembali lagi jahat gitu kan belum tentu juga gitu. Tapi seenggaknya kita sudah bisa aware dan hati-hati gitu. Oke. Okay. Mbak, terakhir Mbak Leni, dalam satu pesan untuk apa nih, pesan untuk pendengar kita di pagi hari ini, gimana anak muda bisa menjadi agen perubahan dalam mewujudkan kesetaraan gender baik di dunia nyata maupun di ruang digital?
0: Oke, agak panjang ya. Jadi anak muda itu kan memiliki peran penting sebagai agen perubahan ya, karena mereka aktif di sekolah, kampus, komunitas, media sosial. Jadi melalui tindakan sehari-hari mereka dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih setara, bebas, dan dari diskriminasi. Misalnya menghargai semua orang tanpa membedakan gender, menolak stereotip dan diskriminasi, berani menyampaikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak serta kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berprestasi. Terus menggunakan media sosial secara positif, membagikan informasi yang benar, mengampanyekan nilai kesetaraan, serta tidak menyebarkan ujaran kebencian, hoax, atau konten yang merendahkan kelompok tertentu. Terus juga perlu meningkatkan literasi digital, memeriksa kebenaran kayak yang kita ulas tadi ya. Terus membagikan dan mengajak teman-teman untuk berpikir kritis terhadap konten yang mengandung bias atau diskriminasi. Kemudian juga mendukung korban perundungan atau kekerasan berbasis gender, memberikan dukungan, tidak menyalahkan korban, serta membantu melaporkan konten atau perilaku yang melanggar aturan. Terus juga kita berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Lalu menjadi teladan dan dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan kerjasama, berbagi tanggung jawab dan menghargai pendapat orang lain ya. Terus juga mengajak orang lain untuk terlibat. Perubahan kan akan lebih berdampak jika dilakukan bersama ya. Anak muda juga dapat mengajak teman, keluarga dan komunitas untuk membangun budaya saling menghormati dan menolak diskriminasi. Nah, jadi menjadi agen perubahan juga tidak selalu berarti melakukan tindakan besar, tapi juga sikap saling menghargai juga itu menjadi dasar ya dalam untuk keberanian menolak diskriminasi itu sendiri. Penggunaan media sosial secara bertanggung jawab serta kepedulian terhadap orang lain. Nah, ini kan merupakan langkah nyata yang dapat dilakukan setiap anak muda. Jika dilakukan secara konsisten, tindakan-tindakan tersebut dapat membantu mewujudkan lingkungan yang baik, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Nah, ini kan lagi-lagi kita akarnya adalah
1: menghormati.
0: Iya, saling menghormati. Jadi dari hal kecil ya, enggak perlu yang langsung
1: ya, langsung bikin acara event kesetaraan gender, enggak perlu. Tapi memang harus secara-secara dimulai sederhana aja.
0: Hal kecil, iya benar.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Mbak Leni atas waktunya di pagi hari ini. Mudah-mudahan apapun yang kita sampaikan pagi hari ini itu bisa membawa perubahan ya. Kita di sini sebagai media dan juga Mbak Leni sebagai jurnalis ya.
0: Betul.
1: Kita memang di sini adalah pintu gerbangnya lah untuk memberikan informasi yang bisa dibilang informasi yang kredibel ya, dan juga memang bertujuan untuk membawa perubahan ya, biar kesetaraan gender itu bisa diterapkan di masyarakat, khususnya di anak muda. Gitu ya, tidak membeda-bedakan lagi yang namanya perempuan. Membedakan tetap ya, kayak toilet itu harus dibedakan gitu maksudnya. Jadi tentang kesetaraan gender, boleh masuk ke sembarang toilet tidak ya. Jadi memang
0: iya. Dan kewajibannya ya kan.
1: Iya. Kita harus tetap bisa membedakan antara perempuan dan laki-laki secara jenis kelamin gitu kan. Tapi secara hak itu sudah mulai setara nih. Pemimpin wanita sudah menjadi hal yang wajar gitu ya. Terus juga kerjaan-kerjaan yang mungkin biasanya dilakukan oleh laki-laki sebenarnya sudah mulai juga diterapkan oleh para wanita gitu ya. Pokoknya intinya adalah seorang jurnalis dan media memang harus berkesinambungan menjadi gerbang ya untuk memberikan informasi terhadap masyarakat. Gitu. Terima kasih Mbak Leni, mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Jangan sampai kapok untuk diundang ke Prodo FM. Kita tunggu kedatangan selanjutnya. Terima kasih Mbak Leni, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Oke, itu dia teman Prodo, obrolan kita dengan Mbak Leni ya. Leni Marlina sebagai Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia FJPI Lampung. Yaudah kalau gitu teman Pro 2, kayaknya gue juga harus pamit sekalian dari pendengaran kalian. Terima kasih sudah dengerin program pada pagi hari ini. Terakhir dari gue, lihat di Fight Share and Express Your Willingness on Lead Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye-bye.

0: Lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: 2,5 FM. Kodua RRI Bandar Lampung.

0: mah. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tau tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pas rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik.
2: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan roti.

0: budaya adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kembali ke tanah, ke ibu.
3: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
4: Kaya akan budaya dan bahasa.
5: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
4: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat siang teman Pro2, apa kabar kamu hari ini di hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Kita balik lagi ya di santai siang hari ini dengan rangka informasi lagu-lagu yang udah siap nemenin kamu teman Pro2. Walaupun hari ini kayaknya hektik banget jujur, ya gak sih, kayak wow. Semua-semua harus dikerjain teman Pro2, I don't know. Tapi kayak kita tuh harus banget gitu ya ngejar semuanya dalam satu waktu gitu ya. Dan nah, kamu mungkin juga salah satu orang yang akhirnya sibuknya minta ampun, apalagi cuaca lagi panas-panasnya nih teman Pro2. Awas sampai kebakar emosi ya, gara-gara udah capek gitu ya, terus juga pusing, banyak kerjaan, banyak tuntutan, ditambah cuaca yang lumayan agak gerah gitu. Tapi mudah-mudahan kamu jadi agak lebih enjoy kalau dengerin Pro2 Air Bandar Lampung. Tenang aja teman Pro2, gue hari ini Mavani bakal nemenin lo sampai nanti jam 3 sore di santai siang. Dan banyak banget lagu-lagu yang bakal menghibur, membuat suasana siang ini jadi lebih nyaman, ditambah dengan informasi-informasi yang bikin kamu juga gak ketinggalan nih dengan informasi yang harus kamu tahu di tengah kesibukan yang kamu miliki. Jadi pas banget kamu dengerin ya kan, di santai siang hari ini 92,5 atau juga pakai aplikasi Era Digital di smartphone kamu.

0: banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia. Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelang pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

0: 92,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro 2 di Santai Siang hari ini. Lagunya Fatin, Jangan Tersesat Sayang. Makanya banyak nanya dulu nih, jangan sampai tersesat. Kalau kata patah, apa patah ya bilang dulu gitu kan. Iya kan, malu bertanya sesat di jalan. Tapi sekarang kan kita udah banyak banyak orang yang jarang nanya ya. Lebih ke kita cari informasinya tuh di internet ya kan. Bahkan jalan juga pakai Google Map gitu. Tapi kan gak hanya jalan aja teman Pro 2. Kadang-kadang tuh kayak ya dalam kehidupan kita ini punya banyak makna ya, terkait dengan jalan, jalan kehidupan ya. Bisa mungkin kalau kamu yang lagi bingung, lagi galau, kira-kira mau milih di antara beberapa pilihan gitu ya, butuh masukan dari teman atau mungkin senior atau orang tua, itu kayaknya juga bagus sih, biar kamu juga mungkin makin yakin dengan pilihan atau mungkin punya referensi, punya masukan baru yang gak bisa kamu dapetin gitu. Jadi ya ternyata juga bertanya dengan orang lain itu punya manfaat sih sebenarnya. By the way, gimana hari ini teman Pro 2 atau mungkin kamu yang hari ini banyak banget ditanya. Ditanya jurnal kamu, ditanya mungkin skripsi kamu, ditanya tugas, ditanya mungkin beberapa hasil pekerjaan yang udah dikerjakan. Target gimana udah tercapai, bikin kamu pusing dengan banyak pertanyaan. Nah, belum lagi pertanyaan pribadi yang kadang-kadang aduh kenapa sih kok harus ditanya gitu ya. Oke teman Pro 2, mudah-mudahan gak terlalu stres karena aku bakal tetap temenin kamu dengan lagu-lagu yang udah disiapin. Apalagi nanti di jam 11 sampai jam 12 lewat itu masih ada jazz music yang hadir dengan rangkaian musik-musik atau lagu-lagu yang udah disiapin buat kamu di Santai Siang hari ini. Pokoknya buat kamu terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal. Menikahlah.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda.
0: Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih ya.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener apa sih kalau kerja? Ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kok bisa sekarang? Maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepet-cepet dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu lah. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.
2: Kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

kata manjau. Tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Ih, iya ya. Sekolah kita enggak usah enggak sih? Ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo enggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari tani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia.
3: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: 92,5 Pro2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro2 di santai siang ya, yang hari ini lumayan panas banget teman Pro2. Aduh, sabar-sabar enggak sih dengan sinar matahari yang hari ini bikin kayak keringetan ya kan, silau, belum lagi mungkin kayak gerah banget juga teman Pro2. Ditambah mungkin kayak kamu udah lumayan lapar gitu ya. Jam segini kamu belum makan karena belum sempat gitu makan apa yang kamu pilih ya. Belum lagi teman Pro2 kayak bisa dibilang nih, kamu juga adalah salah satu orang yang agak picky terus ya. Dipilih banget makanan yang kayaknya harus banget sesuai dengan selera. Atau banyak makanan yang kamu tuh gak suka dan gak mau gitu. Jadi kalau diajakin makan sama teman, mungkin ya teman-teman bisa makan apa aja ya kan, omnivora banget pokoknya. Sementara kamu ya kayak harus banget memilih gitu. Gak suka, ini gak mau, itu gak suka. Agak emang lebih melelahkan sih sebenarnya. Tapi kamu gak capek gitu. Kamu gak pengen kayak ya udah sih coba dulu gitu gak ya? Oh ya, tapi emang gak bisa dipaksa sih teman Pro2. Karena bahaya juga mungkin kalau memaksa, misalnya kayak ada sesuatu yang nanti bergejolak gitu ya, karena dipaksakan. Tapi mungkin itu juga berasal dari kebiasaan. Kalau kita udah kebiasaan mungkin makan sesuatu yang biasa kita makan, ya jadi akhirnya ya bisa nerima dan enak-enak aja gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal makanan yang mungkin jadi kebiasaan di teman Pro2, mungkin beda juga nih kan kebiasaan makan kita sama makanan sama orang-orang yang ada di luar Indonesia gitu ya. Mungkin kalau kita kayak jalan-jalan keluar Indonesia, ada beberapa makanan yang menurut kita tuh kayak awalnya mungkin kamu yang sering ngeliat video-video dari beberapa negara yang kayaknya wah kayaknya gak cocok banget nih kalau gue harus makan itu gitu, atau kayak selera, hilang selera. Tapi buat mereka tuh enak banget gitu kan. Jadi ya itu ya bisa dibilang selera dan kebiasaan sih. Jadi kebiasaannya jadi kayak normal gitu ya. Ya kayak contoh video-video Rindavan ya bahasanya gitu kan. Kayaknya normal aja gitu di sana dengan gue nggak tahu sih itu beneran atau kontennya nggak tahu, tapi kayak beneran gitu karena banyak yang ngantri juga makanannya. Tapi kalau nggak masalah ngantri dan lain-lain, mungkin kamu salah satu orang yang suka banget makanan yang harus antri karena kayaknya yakin banget ini enak, atau pilih aduh kalau udah ngantri males deh cari yang makanan yang lain aja dulu gitu karena kayak nggak mau terlalu apa ya effort juga untuk makan, itu kayak harus lama nunggunya gitu. Gimana teman Pro2, pilih yang mana? Tapi setiap usaha itu pasti punya kisah sih teman Pro2 ya. Banyak ada yang dari awal mungkin udah kayak langsung viral, ngantri dan lain-lain, terus gak lama redup gitu ya, gak ada lagi yang mungkin makan mau nyoba dan lain-lain gitu ya. Seperti mungkin ada kisah viral nih teman Pro2 ya, dari katanya nikmatnya pecel lele warung Bu Fanti yang hingga pelanggan ini, pelanggan restorannya tuh gak bayar 15 juta rupiah. Wow. Jadi kisah warung Bu Fanti ini yang diangkat teman Pro2 ke sebuah media ya kan, ini cukup legendaris dan menarik perhatian pembaca. Ada juga katanya pelanggan resto yang kabur dari tagihan itu sebesar 15 juta rupiah dan masakan yang juga cukup disenengin gitu. Jadi banyak tempat makanan ya khas Lamongan di Jakarta yang terkenal nikmat, salah satunya adalah warung Bu Fenty ini yang katanya udah lama banget populer di Barito. Jadi kelezatan pecel lelenya itu dengan sambelnya ya, dan mungkin lalapannya yang favorit banget banyak orang, jadi akhirnya banyak dan rame di situ untuk makan di sana gitu. Jadi ngejalanin bisnis dari restoran ini memang bukan berarti tanpa tantangan ya, karena beberapa bisnis juga mengalami kerugian negara ya, oknum yang kerap berlaku curang. Salah satunya adalah restoran seafood yang katanya hingga merugi ke 15 juta rupiah gara-gara pelanggannya kabur. Jadi termasuknya itu juga gitu. Jadi banyak banget ya teman Pro2 ada yang sampai harus kehilangan. Oh ini beda tempat ya, ada yang pelanggan seafoodnya, ada yang pecel lelenya. Kalau pecel lele ini teman Pro2 jadi emang salah satu tujuan pecel lele yang rame didatangin pelanggan di Jakarta. Warung menawarkan cita rasa khas Lamongan katanya dengan lele yang renyah dipadukan dengan lalapan yang benar-benar segar, dan tambah racikan sambal ya yang benar-benar jadi andalan. Jadi daya tarik utamanya terletak pada sambal legendaris nih yang terbuat dari perpaduan cabai, tomat, kemiri dan bumbu pilihan. Rasanya katanya pedas, gurih, sedikit manis, serta memiliki aroma khas yang membuat setiap suapan ini menjadi lebih nikmat gitu. Jadi ada banyak orang yang juga kesana. Terus juga nih teman Pro2 ya, mungkin ini jadi satu pilihan. Tapi biasanya kalau kita pecel lele itu biasanya malam gak sih kalau kita nih ya, ya biasanya. Tapi ada juga di beberapa restoran yang udah ada dong pecel lele siang-siang. Gimana kamu teman Pro2 pilih makanan apa siang ini? Nah, apa sih yang penting nikmat, sedap dan sehat?
1: Kamu Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua, Bantu Lampung.

Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

Nasi, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: sejak sopan.
1: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
2: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: 9.5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasir rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebanyakan makan seblak, mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
3: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

Lanes Unyin nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, lantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri.

gak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pekeging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: habis semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik kamu, Prodway RRI.

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: Have lunch with you. Have lunch with you. I feel the
1: Bandung 5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, thank you. Terima kasih banget loh buat kamu yang udah terus dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung di kesempatan kali hari ini ya. Yang udah nemenin kamu dari jam 10 tadi sampai sekarang menuju jam 3 sore di Santai Siang. Dan abis ini nanti kamu bakal temenin di Sore Ceria yang bakal hadir dari jam 3 sore sampai jam 7 malam. Oke? Okay? Yaudah kalau gitu aku udah harus pamit, teman Pro 2. Thank you buat semua yang dengerin Let's Do Fight Share and Pressure Willingness Only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di darah, tetap di udara. Bye bye teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya akan dibawakan oleh Angga Labesa. Informasi teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, atap sekolah nyaris ambruk, ratusan siswa di Pasawaran pertaruhkan keselamatan. Pasawaran, kondisi sekolah dasar SD Negeri 16 Gedung Tataan Kabupaten Pasawaran memprihatinkan. Para siswa dan guru dihantui rasa was-was karena atap ruang kelas sekolah yang nyaris roboh. Padahal, ada 261 siswa yang mengenyam pendidikan di SD Negeri 16 Gedung Tataan. Pantauan awak media di lokasi, Senin 3 Agustus 2026, bangunan sekolah terlihat porak-poranda. Atap bangunan di kelas 2 dan juga kelas 3 sudah hancur mengancam keselamatan para siswa. Atap ruang kelas sudah lapuk dan bocor saat hujan juga mengganggu kegiatan belajar mengajar teman Pro 2. Eka, seorang guru, mengatakan saat hujan deras dan angin kencang melanda, dia merasa khawatir dengan keselamatan siswa didiknya. Menurutnya, kerusakan bangunan di sekolah itu sudah tidak layak ditangani dengan perbaikan ringan karena sebagian konstruksi kayu dan juga penyangga telah mengalami penurunan kualitas. Tio, salah satu murid di kelas 2, berharap agar sekolahnya yang rusak dapat segera diperbaiki. Dan itu dia Info Pro 2 kali ini. Angga Labesa pamit dan selamat ikuti acara selanjutnya.
0: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
1: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
2: Kaya akan budaya dan bahasa.
3: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
2: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

92,5 per 2 RM Lampung, teman terbaik kamu. Ini waktunya untuk Angga Labesa nemenin kamu, teman Pro 2, dan tentunya bareng sama narasumber spesial kita cuma di Sore Ceria.

Selamat sore teman Pro 2, apa kabarnya? Hari ini ada Angga Labesa teman Pro 2 yang nemenin kamu di sore hari ini ya, tentunya dengan berbagai informasi yang sudah Angga siapkan, dan juga nanti kita bakal ngobrol nih teman Pro 2 barengan sama narasumber kita. Tapi nanti tentunya teman Pro 2 ya, narasumbernya lagi bersiap-siap nih teman Pro 2. Barengan sama Angga dulu teman Pro 2. Kenapa nih? Karena Angga punya informasi yang seru banget buat kamu nih teman Pro 2. Mungkin kamu bisa ikutan ya. Dalam upaya mempromosikan pariwisata dan juga budaya daerah, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung nih akan kembali menghadirkan Festival Krakatau teman Pro 2. Festival Krakatau ke-35 tahun 2026 ini mengangkat tema Nengah Nyapur. Nengah Nyapur merupakan salah satu unsur penting dalam falsafah hidup masyarakat Lampung, yang bermakna kemampuan seorang untuk berada di tengah masyarakat dan juga berbaur tanpa membedakan latar belakang. Ada rangkaian kegiatan yang bisa kamu ikuti teman Pro 2 ya. Yang pertama, Krakatau Kuliner Festival. Ragam perlombaan juga nih, ada festival band competition, solo song competition, modern dance competition, seruit battle teman Pro 2, dan juga ada Krakatau Run, Lampung Tapis Karnaval. Malam puncaknya nih ada pesona Kemilau Krakatau. Festival Krakatau ke-35 akan dilaksanakan pada Selasa sampai dengan Minggu teman Pro 2, tanggal 25 sampai dengan 30 Agustus 2026 di Lapangan Saburai Banjar Lampung. Informasi lebih lanjut tentang festival ini, kamu bisa menghubungi Rico di 0851-63-18-7120 atau di Ibnu di 0823-7141-7519. Atau nih, bisa aja nih kamu langsung ke sosial media mereka di @festivalkrakatau teman Pro 2 ya. Jadi langsung aja ke Instagramnya di @festivalkrakatau. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2, kamu bisa ikutan Festival Krakatau sekarang juga teman Pro 2.

0: Dilan 2,5 per 2 Manchester Lampung, teman terbaik kamu. Lupain aku please dari NPD teman Pro 2. Tapi sepertinya kalau hari ini kamu gak perlu melupakannya. Kenapa nih? Karena hari ini Angga sudah barengan nih, barengan sama teman-teman dari PPLK ITERA tahun 2026. Ada Raihan nih, sekretaris jenderal, sekretaris jenderal gak tuh ya, PPKL ITERA tahun 2026. Dan juga ada Dewo nih, kepala divisi acara PPLK ITERA tahun 2026. Kita bakal ngobrolin teman Pro 2, tema besar hari ini adalah PPLK 2026, langkah awal mewujudkan generasi kampus untuk Indonesia Emas tahun 2045, teman Pro 2. Say hi boleh Dewo dan juga Raihan.
1: Oke, halo.
2: Halo.
0: Halo, iya. Agak tegang dikit ya di sini ya. Oke. Apa kabar? Baik-baik saja?
1: Alhamdulillah baik-baik saja walaupun sedang habis kehujanan ya, Mas ya.
0: Oh, karena cuacanya lagi enggak menentu ya, apalagi di Tera ya.
1: Cuaca di Tera tadi hujannya cukup deras.
0: Iya, jelas planet lain soalnya. Enggak bercanda ya. Teman Pro 2 ya, udah ada Rehan dan juga Dewo ya. Dewo aman?
2: Stay aman, Bang.
0: Oke, kenalan dulu dong nama lengkapnya. Terus tadi kan ada jabatan sebagai sekretaris jenderal dan juga kepala divisi acara. Ngeri banget nih ada sekretaris jenderal. Boleh kenalan dulu dong dari fakultas apa, terus angkatan berapa, hobinya apa, mifa-mafanya apa. Itu terlalu lengkap ya teman Pro 2 ya, tapi kenalan dulu boleh.
1: Oke, halo semuanya. Kenalin, nama gue Emrenal Parizi, yang diamanahi langsung sebagai Sekretaris Jenderal PPLK ITERA 2026. Gue berasal dari Fakultas Teknologi Industri di Institut Teknologi Sumatera, dari Program Studi Teknik Pertambangan Angkatan 2024.
0: Oke, kalau Dewo sendiri?
2: Oke, izin kenalkan, nama gue Dewo Prayogo. Gue dari mahasiswa program studi arsitektur lanskap Fakultas Teknologi Infrastruktur Kewilayahan, yang di sini gue diamanahin sebagai kepala divisi acara PPLK tahun 2026. Untuk hobi sendiri, hobinya makan sate taichan.
0: Oke, dijelasin loh hobinya ya. Cakep. Tapi sebelum jauh-jauh melangkah nih, gue penasaran, apa sih sebenarnya PPLK ITERA? Untuk apa gitu fungsinya sebenarnya?
1: Oke, PPLK ITERA. Secara garis besar PPLK itu sama dengan ospek kampus lainnya, Mas. PPLK sendiri berarti program pengenalan lingkungan kampus. Langsung dinaungi sama kemahasiswaan ITERA lewat keluarga mahasiswa KIM ITERA. Nah, ini merupakan salah satu prokja atau program kerja dari Kementerian PSDM, Kabinet KIM ITERA. Tugasnya sebagai wadah awal untuk mahasiswa baru dapat beradaptasi dengan lingkungan ITERA. Terkait lingkungan akademisnya, gimana sistem akademik nantinya, maupun lingkungan kampusnya. Inilah wadah pertama pengenalan kepada mereka, yang kalau kita sebut biasanya ospek kampus.
0: Oke, berarti ini ospek kampus ya. Tapi kan setahu gue nih, beberapa kampus nih ospeknya dipegang langsung sama kampusnya nih ya. Dan di ITERA dipegang sama berarti BEM-nya gitu, atau gimana sih sebenarnya sistemnya?
1: Untuk di ITERA sendiri langsung dipegang sama kemahasiswaan dari kampus juga. Akan tapi dalam penjalannya dikolaborasikan antara kemahasiswaan bersama mahasiswa.
0: Oke. Apa yang membedakan PPLK ITERA tahun 2026 dan juga tahun ini sendiri nih?
1: Untuk pembeda dari tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya pasti tema yang kita angkat, Mas. Tema yang kita angkat pada tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita berani mengangkat tema terkait kebudayaan dari Nusantara. Gak hanya Nusantara, kita akan memperkenalkan langsung nih budaya yang akan ditonjolkan dari daerah Lampung sendiri. Yang jadi pembeda dari tahun-tahun sebelumnya itu biasanya mengangkat terkait kebudayaan bukan lain selain Nusantara, seperti Yunani atau selain macamnya.
0: Oke, berarti tahun ini fokusnya ke budaya Lampung gitu ya?
1: Benar, budaya Lampung, tapi tidak hanya Lampung, kita memperkenalkan budaya Nusantara secara luas.
0: Oke, tema besarnya apa?
1: Tema besar kita lah Hikayat Suwarna Bumi.
0: Bisa dijelasin itu apa sebenarnya?
1: Hikayat Suwarna Bumi sendiri adalah perjalanan atau kisah Satria ITERA atau mahasiswa baru di Tanah Emas Sumatera, Suwarna Bumi, seperti itu. Jadi secara garis besar alur, ini akan menceritakan perjalanan mereka dari awal masa transisi dari SMA menuju perkuliahan.
0: Oke. Oke. Kalau kalian sendiri nih sebagai panitia acaranya nih, ini tahun pertama megang acara atau gimana? Kalau dari Dewo?
2: Kalau untuk megang acara ini sudah di tahun kemarin juga, menjadi staff juga, dan juga di divisi yang sama menjadi staff acara juga.
0: Oke. Wow, menarik sekali teman Pro 2. Teman Pro 2 mungkin bisa rehat sebentar ya, dan bisa kepoin Instagramnya PPKL ITERA gimana kalau betul?
1: PPLK ITERA.
0: Oke, langsung aja teman Pro 2 ya, nanti Angga bakal balik lagi, tapi nanti teman Pro 2 dengan teman-teman dari PPKL ITERA teman Pro 2 ada Dewo dan juga ada Rehan teman Pro 2 sampai nanti cuma di Pro 2 RB Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Eh, Man. Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
5: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
4: Tenang aja. Mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
5: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
4: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
5: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
4: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2, dan juga Rehan serta Dewo, teman Pro 2 dari ITERA. Kita masih ngomongin event mereka, teman Pro 2, PPLK ITERA tahun 2026 nih ya. Tadi Rehan sempat ngebahas tentang temanya ya, Han ya.
1: Bener.
0: Oke. Berarti ada rangkaian kegiatan dong. Rangkaian kegiatannya apa aja sih kalau boleh tahu?
1: Kalau rangkaian kegiatan kita tuh terdiri dari 6 hari, Bang. Dari okay. Pra-PPLK, PPLK Day 0 itu terpusat, PPLK Day 1, PPLK Day 2, Day 3, dan juga Day 4. Day 4 nanti tuh malam hari terakhir, malam puncak kita. Di sana rangkaiannya terdiri dari paper mob, juga nantinya kita akan...
0: Di malam harinya?
1: Enggak, paper mob di pagi hari.
0: Okay.
1: Di malam harinya nanti ada penampilan dari UKM kita.
0: UKM...
1: Yang ada di ITERA, unit okay. kegiatan mahasiswa yang ada
0: UKM
1: di ITERA.
0: UKM UNIF-nya berarti ya? UKM ITERA-nya?
1: Benar.
0: Oke. Nah, berarti itu dimulai dari tanggal berapa nih kalau boleh tahu?
1: Kalau untuk PPLK sendiri bakal dimulai dari Sabtu ini, Mas, tanggal 8 Agustus. Itu untuk pra-PPLK. PPLK terpusat dimulai tanggal 10 Agustus sampai 14 Agustus.
0: Oke. Tadi kan yang lebih istimewa lagi karena tadi sempat dibahas tema tahun ini mengacu ke... suara bumi ya kalau nggak salah.
1: Bener, suara bumi.
0: Suara bumi ya tema tahun ini. Ada langsung khusus nggak sih kenapa ngambil tema itu sendiri? Atau ada pertimbangan nggak sih sebenarnya?
1: Pertimbangannya kemarin itu berdasarkan Mas Ketuplak saya, Raditya Dharma Prastiyo, itu kan dia memenangkan nih pemilihan dari Cak Ketuplak ini. Tema yang dia angkat sendiri adalah Hikayat Suwarna Bumi yang mengedepankan terkait elemen dari budaya Nusantara. Nah, hasil pertimbangan kita orang, hasil diskusi kita orang sepakat nih untuk menaikkan tema tersebut karena sesuai juga dengan relevansi zaman sekarang.
0: Betul.
2: Relevansi okay. zaman sekarang, Bang, sebenarnya.
0: Oke, okay, berarti ini emang temanya udah digodok ya berarti ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, oke. Okay. Wow, menarik sekali teman Pro 2. Tapi menurut Dewa sendiri sebagai kepala divisi acara nih, gimana lo mengaplikasikan tema ini ke acaranya nanti?
2: Jadi gini, Bang, kita juga udah koordinasi dengan beberapa ada divisi, divisinya itu divisi materi tugas. Ya, jadi dalam proses pengaplikasian di rangkaiannya itu nantinya akan ada berkolaborasi, Bang. Dalam bentuk tidak hanya rangkaian kegiatan saja yang kami sesuaikan dengan temanya, namun juga akan ada tugas menugas yang memang di kolaborasikan dari divisi MAMET. Jadi selama rangkaian acara mereka juga setelahnya bisa menjalankan tugas-tugas itu.
0: Oke, berarti emang udah digodok setengah matang ya?
1: Iya, hampir matang udah.
0: Hampir matang, Bang. Oke, karena tanggal 5 bakal mulai ya?
1: Tanggal 8.
0: Oh, tanggal 8. Oke, sorry, tanggal 8. Sabtu nih. Wow, mulainya Sabtu ya? Jarang-jarang tuh biasanya mulainya kan Senin ya?
1: Mulainya hari PPLK terpusat tetap Senin, tapi untuk hari Sabtu kita adalah pra-PPLK. PPLK ini pengenal lingkungan kampus pertama, Mas. Jadi mereka bakal langsung navigasi di sekeliling ITERA untuk tahu secara langsung nih atmosfer kehidupan di ITERA bakal bagaimana.
0: Oh, begitu ya. Oke.
1: Bisa nanti bakal banyak games dan juga fun.
0: Menarik. Tapi Han, sebagai sekretaris general nih ya, kan lo pastinya punya tanggung jawab yang gede banget nih ya. Gimana nih lo menghandle teman-teman lo yang lainnya nih?
1: Oke, terkait bagaimana cara saya menghandle kita orang, saya dan teman-teman panitia lainnya pasti memiliki mekanisme juga kebijakan. Saya nggak sendiri untuk menghandle teman-teman semua. Saya memiliki tim yaitu namanya kesekjenan, Mas. Terdiri dari sekretaris juga bendahara saya bersama ketuplak sendiri. Kami memiliki manajemen yang bagus, sistem yang bagus untuk bagaimana caranya seluruh birokrasi mereka harus dinaikkan secara merata juga adil agar nantinya kebijakan yang kita orang turunkan atau aturan yang kita jalankan itu dapat sesuai dan mereka nggak menghambat progres divisi mereka masing-masing. Terkait bagaimana cara menghandlenya, seharusnya orang-orang yang saya datangkan dan teman-teman yang saya hadirkan sebagai kepala divisi maupun jajaran staf, mereka lah orang-orang terbaik yang mampu untuk melaksanakan dan juga menjalankan PPLK ITERA 2026.
0: Oke, wow. Dari rangkaian persiapan yang tadi lo sempat mention, udah hampir 100% ya persiapannya itu. Bagian mana yang paling menantang sendiri?
1: Bagian yang paling menantang pastinya tetap terkait teknis di lapangan nantinya, Mas. Jika lo kita punya rundown acara, kita punya program acara, tapi kita nggak bisa menjalankan dengan kesesuaian di lapangannya, itu pasti sulit. Maka dari itu, yang paling sulit pasti di setiap program acara, teknis di lapangan nantinya bakal bagaimana. Kesesuaian antara program acara dengan rundown, dan juga kesesuaian dengan teknis alur mobilisasi yang kita jalankan.
0: Apalagi ini event yang sungguh besar ya.
1: Besar banget.
0: Tahun ini ada berapa mahasiswa baru yang dihandle?
2: Kalau untuk mahasiswa baru sejauh ini pendataan itu di angka 5.800, Bang.
0: Wow.
2: Jadi lumayan ya, sih banyak. Lumayan banyak. Ya perlu jadi concern juga 5.800 ini ketika di rangkaian ya.
1: Ini pertambahan yang sangat besar dibanding tahun kemarin, Mas. Karena tahun kemarin itu kita hanya menampung kurang lebih 4.900.
0: Tahun ini 5.800 naik seribuan ya berarti ya.
1: Betul.
0: Dari panitia berapa orang?
1: Dari panitia sekitar 872 panitia.
0: Wow, wow. Lumayan juga ya perbandingannya ya. Wow, wow. Wow, menarik-menarik. Apalagi tadi sempat dimention juga sama Rehan, ada Paper Mop juga ya.
1: Bener.
0: Apa yang membedakan Paper Mop tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya?
1: Paper Mop yang kita hadirkan pada Paper Kacara 2026 itu mengedepankan desainnya, itu 3D design yang nantinya itu akan cukup menarik dan menjadi engagement tertinggi dari Paper Kacara sendiri. Kami menghadirkan juga desain-desain yang sangat menarik dan juga relevansi dengan tema yang kita bawakan terkait Hikayat Warna Bumi, seperti itu. Ditunggu saja nanti bakal desain seperti apa kita tampilkan di hari terakhir nanti PPLK Day 4.
0: 3D desainnya tuh 3D desain keseluruhan kan setelah jadi kan berarti kan?
1: Benar.
0: Oke, okay. Ada berapa tampilan tahun ini?
1: Untuk tampilan kurang lebih di angka 30-an. Tapi untuk visasi nanti akan bakal kita visasi cepatnya.
0: Oke, okay, banyak juga ya. Benar. Ini ya teman-temannya ya nyiapin paper mop-nya ya. Mm-hmm. Harus pinter-pinter nih mengikuti komandonya ya.
1: Betul.
0: Wow, tahun ini berarti masih pakai paper atau ada inovasi terbaru?
1: Untuk tahun ini sama, kita menggunakan kardus dan kertas Asturo ya?
2: Betul, dengan kertas Asturo.
0: Wow, wow, wow. Tadi juga sempat dimention juga di hari terakhir ada Paper Mop dan juga ada penampilan UKM ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu gimana dong? Jelasin lebih rinci dong, Boy.
2: Jadi di hari terakhir itu ada yang namanya CUI, Bang.
0: Apa
2: CUI
0: itu?
2: Ini Collaboration Unit ITERA.
0: Oke, okay, itu kepanjangannya ya?
2: Iya, betul. Okay. Jadi setelah dari Paper Mop, mereka akan diagendakan untuk closing-an lah bahasanya. Jadi di CUI ini nanti akan adanya parade UKM, terus juga apa ya, rangkaian-rangkaian terakhir lah, closing closingan lah bagi
0: apa ya, closing party
2: seru-seruan ya.
0: Ya
2: betul, okay. Closing party.
0: Tapi ini pertanyaannya, kalau misalnya gue sebagai mahasiswa baru nih ya, menurut kalian sendiri apa yang harus gue siapkan sebagai mahasiswa baru untuk menghadapi PPLK sendiri?
1: Yang paling pasti dan utama adalah kondisi fisiknya, Bang. Jika lo kita ingin menghadapi sebuah rangkaian acara yang cukup panjang, perjalanan sekitar 6 hari, kita harus mempersiapkan kondisi fisik dan juga tubuh kita, mulai dari kesehatan jasmani maupun rohani. Benar begitu ya?
2: Selain juga menyiapkan kesehatan rohani, siapkan mood kalian untuk selalu

0: bakal bagaimana, sarana yang kita punya apa, mulai dari lapangan untuk olahraganya penunjang mereka nantinya, dan juga lingkungan di daratannya bakal bagaimana, fasilitas akademiknya, seperti itu mas. Jika lo mereka melewatkan, ini akan sangat disayangkan, dan nantinya mereka gak bakal bisa beradaptasi dengan sangat cepat, karena di sini juga mereka bakal banyak ketemu teman-teman beda prodi, gak hanya teman-teman prodi mereka, mereka bakal dipertemukan dan disatukan lewat kelompok, kelompok tersebut kita kolaborasikan bersama teman-teman prodi lainnya, seperti itu.
1: Oke, tapi tetap dibeli keringannya ya, misalnya kalau ada suatu urgensi yang tidak bisa ditinggalkan, terpaksa harus meninggalkan PPLK, masih bisa ikut tahun berikutnya berarti?
0: Pastinya, kita pasti mempunyai toleransi lah terkait bagaimana urgensi yang dimiliki oleh mahasiswa baru kita nantinya.
1: Oke, gitu ya teman Pro 2 ya. Kalau teman Pro 2 ini pada nanya nih ya, kalau misal kamu lagi sakit ataupun kamu lagi nggak di Indonesia gitu, terpaksa nggak bisa ikutan PPLK ITERA, boleh berarti konfirmasi aja gitu ya teman Pro 2 ya. Selanjutnya nih, Angga juga penasaran nih ya, selain harus nyiapin mental dan juga fisik nih, sebenarnya apa aja yang harus dibawa teman-teman mahasiswa baru nih ketika mengikuti PPLK ITERA sendiri?
2: Jadi sebenarnya persiapan yang sebagai mahasiswa ya, terutama perubahan dari siswa ke mahasiswa, yang pertama itu adalah rasa ingin tahu dulu bagaimana caranya dari para mahasiswa baru ini bisa menyerap lah lingkungan hidup yang ada di ITERA, terus juga kulturasi yang ada di ITERA itu seperti apa. Karena kan memang ITERA itu identik dengan teknik. Teknik itu ya pada umumnya memang kalaupun dari kita pun, dari mahasiswa yang memang udah semester beranjak ke semester 5 ini, lumayan ya seru lah kalau sudah di teknik gitu.
1: Oke, tapi menurut Dewa sendiri nih, gue penasaran nih, kan teman-teman nih pasti udah ikutan PPLK ITERA nih nantinya nih. Selain memanfaatkan tempat PPLK ITERA untuk mengenal kampus, sebenarnya ada nggak sih hal lain yang bisa teman-teman maba baru double ya, teman-teman maba dapatkan selain mendapatkan kesempatan untuk mengenal lingkungan kampus sendiri?
2: Yang pastinya adanya relasi bang. Jadi dari teman-teman semua bisa perkenalan lah dengan sama-sama teman-teman. Karena dari teman-teman maba juga itulah paling mudah untuk rasa ingin kenal dengan teman-temannya nanti. Dan paling ya akan ada rangkaian seperti perkenalan dengan jajaran pimpinan. Jadi teman-teman itu tahu lah gitu birokrasi yang ada di ITERA itu seperti apa, dan juga gimana sih mahasiswa-mahasiswa ITERA tuh gitu.
0: Betul.
2: Tipikal-tipikalnya.
0: Saya sedikit menambahkan mas ya, tidak hanya terkait lingkungan akademik maupun lingkungan sistem pendidikannya, mereka juga akan dikenalkan terkait relasi dan juga jaringan yang dapat menunjang kegiatan mereka selama perkuliahan nantinya. Karena setelah PPLK, saya sendiri pun merasakan setelah PPLK, teman-teman saya bertambah. Yang tadinya saya kesini berangkat untuk merantau hanya sebagai pribadi dan individu, saya tidak memiliki teman nih. Setelah selesai PPLK, saya memiliki teman yang sangat banyak dan sangat luas. Dan juga saya dikenalkan langsung terkait unik kegiatan mahasiswa yang ada di ITERA. Saya tahu nih, saya harus kemana nantinya jika saya memiliki hobi ataupun bidang yang saya senangin, seperti olahraga, kesenian, robotika, maupun keagamaan. Salah satu outputnya, saya memasuki dan tergabung dalam salah satu UKM, yaitu UKM Persitera. Seperti itu mas.
1: Oke. Wow, menarik ya. Berarti kalian ini panitianya dikumpulan dari berbagai UKM di ITERA gitu?
0: Tidak hanya UKM, tapi juga dari berbagai latar belakang prodi dan juga himpunan.
1: Oh, gitu. Gua kira di awalnya kalian tuh dikumpulkan oleh BEM-nya gitu, bukannya berarti ya?
0: Oh, bukan. Yang dikumpulkan oleh BEM-nya hanya ketua pelaksananya saja.
1: Oh, oke. Okay.
0: Terkait jajaran staf bersama kepala divisi, itu kita bebaskan. Yang terpenting untuk ketentuannya, angkatan 2024 dan angkatan 2025 yang menjalankan acara ini.
1: Oke, okay, berarti dari berbagai UKM, fakultas, UKM?
0: Prodi dan juga himpunan.
1: Prodi dan juga himpunan dikumpulkan baru dikomandokan sama BEM-nya sendiri gitu ya.
0: Betul.
1: Wow, menarik. Wow. Tapi menurut kalian sendiri nih, Raihan dan juga Dewa sendiri nih, sebagai seorang mahasiswa yang sudah menjalankan PPLK tahun 2025 lalu kan, pastinya sudah kan kalian kan.
0: Betul
1: kan. Ada nggak sih tips buat teman-teman yang mau ataupun baru aja mau PPLK tahun 2026 ini sendiri?
0: Kalau dari saya pribadi ya, tingkatin rasa penasaran kalian. Karena kalau kalian masih canggung, kalau masih malu-malu dan takut-takut untuk bertanya dengan kakak pendamping kelompok ataupun mentornya, kalian bakal banyak ketinggalan informasi ataupun sesuatu. Nah, saya kemarin pada saat menjalankan, saya banyak nih bertanyanya, saya banyak ingin tahunya, saya banyak bertanya terkait hal-hal ini apa sajanya. Setelah saya bertanya, saya mendapatkan outputnya. Dan setelah saya selesai menjalankan PPLK, teman-teman saya semakin banyak, pengetahuan saya semakin luas. Begitu ya?
2: Betul, amat sangat betul, Saudara Rai.
1: Oke, kalau dari

0: sendiri ada tips nggak buat teman-teman maba?
1: Tips and triknya pelajari jalan yang ada di ITERA, contohnya jalan Belwis, jalan Airan, biar nanti tidak tersesat di salah hati.
0: Oke, yaudah teman pro 2, nanti Angga bakal balik lagi, teman pro 2 bakal ngobrol lagi tentunya, tapi nanti teman pro 2 cuma di 92,5 pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2, Raihan dan juga Dewo dari ITERA, teman Pro 2. Kita masih ngomongin soal PPLK ITERA tahun 2026, teman Pro 2 ya. Kita bakal nanya lagi nih sama Dewo dan juga Raihan, tapi ke Dewo dulu nih, dari tadi dia yang introvert banget nih, enggak jawab-jawab ya pertanyaannya ya. Wah, sebagai kepala divisi acara nih ya, tantangan terbesar menjalankan acara ini sendiri apa menurut lo?
1: Kalau dari gue sih bang ya, lumayan banyak tantangan-tantangan tuh pasti akan banyak. Tapi tantangan terbesarnya adalah bagaimana caranya kita bisa mengimplementasikan tema dari Ketuplak dan juga para kesekjenan yang sudah merancang bagaimana tema yang mereka mau itu kita bisa implementasikan menjadi rangkaian acara bang. Dari mulai dari pra PPLK yang mana kita menentukan apa sih yang perlu kita kenalkan gitu kepada para maba. Terus juga dari day nol adanya juga sidang PMB gitu ya bang ya. Dan ada beberapa rangkaian-rangkaian lainnya gitu bang.
0: Oke, itu yang paling berat ya berarti ya menurut lo sendiri ya.
1: Berat banget bang.
0: Tapi setelah berjalannya ini kepanitiaan nih, kan udah berapa waktu ya Wak ya?
1: Betul.
0: Skill apa yang lo dapat dari sejauh ini?
1: Banyak bang. Pertama itu ada skill communication, juga ada problem solving, dan juga ya kita bisa teamwork lah di antar teman-teman kita. Terus juga punya relasi, dan juga bagaimana caranya kita management dari organization itu sendiri bang. Karena okay, memang udah masuk, kalaupun per divisi itu sudah masuk di bentuknya gua anggap organisasi lah. Dan bahkan gak ada, bukan sekedar organisasi yang gue dapat, rasa kekeluargaan yang ada di divisi acara, yang harapannya ada di seluruh divisi juga.
0: Amin, amin, amin. Kalau ke Raihan sendiri nih Han, sebagai sekretaris jenderal nih ya kan, ada tips gak buat teman-teman maba yang baru aja mau ikut PPLK ITERA, yang ngerasa kayak nervous, terus ngerasa gue takut nih PPLK ITERA sendiri, gue takut nanti gak punya kawan ataupun hal yang lainnya, ada nggak tips dari lo sendiri?
2: Kalau gue sendiri bang ya, kemarin pada saat gue menjadi maba dan pada saat gue masuk ke dunia perkuliahan langsung, pasti tips yang gue ambil dan ada tips yang gue pakai itu sokap. Gue nggak pengen gue terlihat pemalu, gue terlihat introvert segala macamnya. Gue pengen selalu membaur dengan teman-teman lainnya. Gue pengen cepat mengenal dengan teman-teman lah dan mampu beradaptasi dengan cepat. Itu salah satu tips yang paling utama dan menurut gue itu paling paling jitu. Cara kita mengenal dengan teman-teman lainnya, cara kita memposisikan diri kita dengan teman-teman lainnya saat nongkrong, saat belajar maupun saat lainnya gitu. Nah, setelah kita mampu beradaptasi, kita udah bisa membaur. Kedepannya jalan kita bakal semakin mudah. Kita udah punya bekal, kita udah punya pegangan, teman-teman yang bantu menyokong kita dan membahu dalam dunia perkuliahan nantinya. Intinya itu, saat kalian dikumpulkan dan dikolaborasikan oleh teman-teman prodi tadi di salah satu kelompok, cepatlah membaur dan cepatlah beradaptasi. Karena itu salah satu hal yang paling menunjang dalam kebutuhan acara kita nantinya. Rangkaian kita cukup panjang. Kalau kalian masih gak kenal satu sama lain, itu cukup sulit.
0: Bener gak, Wak?
1: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Cepatlah berkenalan.
0: Han, lo kan tadi bilang rangkaian acara PPLK sendiri panjang banget nih ya. Selain acara puncak, menurut lo yang paling berat acara apa?
2: Untuk yang paling berat pasti merata bang. Gak ada yang salah satu titik yang paling berat. Karena sistematis yang kami ambil, yang kebijakan yang kami ambil, tidak adanya pemberatan kepada salah satu program acara pun divisi. Kami main adanya kesetaraan maupun tidak ada kesenjangan. Jadi keseimbangan yang kami kedepankan. Untuk program acara yang paling kami tampilkan, itu tadi di pra PPLK dan juga hari terakhir PPLK D4 CUI ada pengenalan paper mop, pengenalan UKM, dan juga kalau kita tarik histori ke belakang ada penampilan dari guest star, dari artis lokal sendiri. Itu salah satu program acara paling gede yang bakal kami sampaikan dan kami hadirkan di PPLK ITERA 2026.
0: Oke, belum boleh spill dulu guest star-nya?
2: Belum boleh.
0: Oke,
1: itu aja apa-apa. Ya bang ya.
0: Ya udah gak apa-apa. Han, tapi menurut lo kan dari background-nya tadi anak organisasi juga, dari cara lo ngomong, dari cara lo bersikap, lo anaknya UKM banget nih ya kan. Nah menurut lo seberapa penting sih maba itu join UKM sendiri?
2: Kalau untuk seberapa penting, dibaikin lagi bang ke pandangan mereka. Tujuan mereka untuk dunia perkuliahan nantinya itu dalam segi apa? Jika mereka ingin terlalu fokus kepada akademiknya, UKM tidak disarankan. Karena organisasi juga dapat mengganggu jalannya akademik mereka. Itu juga yang gue hadapin dan gue laksanain kemarin. UKM, organisasi itu menghambat dan mengganggu akademik gue. Itu dari pribadi gue. Tapi jika mereka ingin seimbang antara organisasi, antara akademik, itu dapat berjalan bareng, mereka bisa mengambil satu contohnya adalah UKM. Kemudian mereka bakal dihadapin lagi nih terkait dengan himpunan organisasi langsung dari di bawah naungan prodi. Ini salah satu hal yang paling menunjang mereka. karena ini salah satu bekal yang akan mereka dapatkan dan mereka bawa di dunia pekerjaan nantinya, Bang. Benar kata Dewa tadi, dalam organisasi, dalam komunitas kita akan mendapatkan output seperti communication, problem solving, manajemen konflik, kita tahu bagaimana cara kita memanajemen perdebatan, dan juga teman-teman lainnya. Itu bakal kita dapetin di kepanitiaan maupun organisasi. Jadi ini salah satu hal yang sangat penting dan menunjang kebutuhan mereka nantinya di dunia perkelahan.
0: Oh. Oke, yaudah teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi obrolannya teman Pro 2. Dan juga kita bakal kupas lagi nih tentang PPLK ITERA tahun 2026. Tapi nanti teman Pro 2 cuma di Sore Ceria.

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya. Kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia Merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.
2: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: ceria.
1: Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2, dan tentunya masih barengan sama teman-teman dari ITERA, ada Raihan dan juga Dewo nih. Raihan sendiri nih sebagai Sekretaris Jenderal PPLK ITERA tahun 2026, dan Dewo sendiri sebagai Kepala Divisi Acara PPLK ITERA tahun 2026. Dari tadi gue takut banget ribet ngomong PPLK-nya ya, karena ada pengulangan P-nya dua kali, teman Pro 2 ya. Kita mau nanya-nanya lagi nih ke Dewo sepertinya ya. Boleh, jelasin dong rangkaian acaranya apa aja dari PPLK ITERA tahun 2026.
2: Oke, dari rangkaian PPLK 2026 sendiri terdiri dari beberapa rangkaian. Yang pertama itu akan ada PPLK terpusat, yang mana maba akan berkumpul bersama gitu, dari mau prodi pun, dari prodi mana dan dari kelompok mana. Dan juga dilanjutkan dari ada akan ada PPLK fakultas. PPLK fakultas ini akan dikelompokkan sesuai dengan fakultasnya yang ada di ITERA. Itu ada 3, itu PPLK fakultas dari FTI, FTIK dan juga FS. Dan juga nantinya akan ada PPLK prodi yang mana dinaungi juga dari fakultasnya masing-masing, dilanjutkan bersamaan dengan ada LKMM. LKMM ini adalah latihan keterampilan manajemen mahasiswa. Dan itu ada di LKMM PRATD, jadi pratingkat dasar. Setelahnya di rangkaian terakhir akan ada seperti tadi paper mob dan juga acara CUI.
1: Oke, itu dalam satu acara PPLK ITERA tahun 2026.
2: Dalam satu acara, Bang.
1: Oke, berarti dari tanggal 8 sampai dengan
2: tanggal 8, selang sehari dimulai dari tanggal 10 sampai tanggal 14.
1: Oke, ada banyak kegiatannya ya dari PPLK pusatnya dulu, ITERA-nya
2: ya,
1: dulu,
2: habis
1: itu PPLK fakultas, PPLK prodi, dan baru kelar gitu ya.
2: Ada sedikit LKMM juga, LKMM PRATD, baru di akhir.
1: Oke, okay, LKMM.
2: MM.
1: Oke. Okay. Kenapa semuanya singkat? Oke. Tapi pertanyaan lagi nih. Benefit apa sih yang didapat teman-teman yang ikutan PPLK ITERA tahun 2026?
2: Oke, untuk PPLK terpusat sendiri mereka mereka akan mendapatkan benefit yang mana? Di PPLK terpusat ini dirancang untuk mengenalkan dulu bagaimana sih karakteristik seorang mahasiswa ITERA. Selanjutnya akan dilanjut untuk PPLK fakultas, yang mana benefit yang mereka dapat adalah arah ke arah mana fakultas yang mereka pilih sebenarnya. Fakultas ini tuh menaunginya itu ke arah mana dan program kerja mana ketika nanti lulus. Setelahnya akan ada PPLK prodi, yang mana lebih kerucut lagi, yang mana mereka itu akan dikumpulkan sesuai dengan prodinya masing-masing. Dan dari prodi itu akan menjelaskan apa sih setelah dari lulus bakalan kerja apa, diberitahu entah mereka seperti contoh misal ada program studi arsitektur gitu. Setelahnya mereka akan perencanaan kah atau manajemen kah.
1: Oke, berarti gitu. Pengarahan ya.
2: Ya, betul ya. Pengarahan.
1: Oke, wow, menarik sekali teman Pro 2 ya. Ke Raihan sendiri nih. Setelah semua rangkaian PPLK ITERA tahun 2026 selesai nih, perubahan ataupun pengalaman apa yang diharapkan sama maba sendiri?
3: Oke, terkait maba sendiri, perubahan yang ingin kami harapkan dan juga harus didapatkan oleh mereka adalah transformasi. Mereka nggak lagi di dunia sekolah. Mereka nggak lagi sebagai siswa. Di sini mereka sebagai mahasiswa, gelar yang berbeda dan pangkat yang berbeda. Dari yang mereka tadinya siswa, beranjak transisi menjadi mahasiswa, itu adalah suatu tanggung jawab yang besar. Mereka harus bisa manajemen waktu mereka sendiri, mereka harus bisa mengatur keuangan, manajemen terkait waktu mereka nantinya, bagaimana cara mereka mengatur dunia perkuliahan, main, waktu senggang, dan segala macamnya. Setelah PPLK selesai, PPLK ini kan yang kami rancang dari awal, program yang kami hadirkan sebagai wadah pengenalan terbesar kepada mereka. Output yang kami harapkan itu berupa pengembangan karakter dari mereka, terkait kritisan mereka, inovasi dari mereka yang bisa hadirkan, solusi dari mereka, dan bagaimana cara mereka menghadapi masalah-masalah atau kendala selama dari perkuliahan. Lewat PPLK, melalui PPLK, semua materi tersebut kami hadirkan. Semua pengenalan tersebut bakal kami hadirkan. Jadi selama PPLK berakhir, mereka bisa nih secara pribadi dan juga individu menghadapi dunia perkuliahan nantinya secara realita dan juga secara nyata.
1: Wow. Terakhir deh, harapan kalian untuk teman-teman yang mendengarkan dari panitia ataupun dari mabanya sendiri, apa yang ingin kalian sampaikan?
2: Oke, harapannya ya seperti yang dimention di awal juga, bahwasanya dengan diwadahinya para mahasiswa baru ini di PPLK, ya tidak sekedar hanya tahu oh ini kampus ITERA, tidak, tapi bagaimana caranya mereka tuh paham apa sih kulturasi yang bisa bermanfaat untuk mereka nantinya, dan juga mereka juga bisa memilah gitu mana baik dan buruk ketika memang membuat keputusan gitu. dan juga relasi tadi yang dibutuhkan untuk nantinya selama berkuliah. Karena menurut saya pun pribadi selama PPLK, relasi itu amat sangat perlu. Kenal dengan satu teman, lompat dari satu ke dua teman, jadinya di kampus itu berwarna gitu selama 4 tahun lah, kalau bisa secepatnya 3,5 gitu.
1: Oke, kalau dari Rehan sendiri?
3: Kalau dari saya pribadi, pesan khusus kepada mahasiswa baru dan juga teman-teman panitia lainnya sedang menjalankan, nikmatilah seluruh prosesnya, nikmatilah seluruh perjalanan dan juga rangkaiannya. Perjalanan kita bakal segera dimulai dan juga berakhir. Bukan tentang siapa yang paling cepat sampai kepada garis finish, tapi tentang siapa yang bisa memaknai kehidupannya, tentang siapa yang bisa memaknai kepanitiaan ini, dan juga tentang siapa yang bisa memaknai kepanitiaan PPLK ini. Mereka yang dapat terus bertumbuh dan juga belajar, yang nanti hasil akhirnya dapat sampai kepada tempat yang mereka inginkan. Cukup sekian dari saya, seperti itu Bang.
1: Oke, terima kasih Rehan dan juga Dewa udah ngobrol barengan sama Angga. Teman-teman dari PPLK ITERA juga terima kasih ya. Next time mungkin bisa main lagi, bisa ngobrol lagi.
3: Boleh
1: insyaallah Bang. Oke, okay. Yaudah teman Pro 2 nanti Angga bakal balik lagi, tapi Angga sendiri tentunya cuma di Sore Ceria. Yo.

0: sini. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting, gelombang tinggi. Mending lo makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.

asam merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.

fermentasi selesai, bekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, bekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

0: ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu, apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: 90,5 FM Pro 2 RRI Banteng Lampung.

0: Budaya adalah
1: kekayaan. Kekayaan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
3: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kalian hari ini bareng gue DJ Kala dan juga
1: DJ Caca yang bakal nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti, hanya di Sore Ceria,
0: bikin sore kamu makin berwarna.

0: Hai hai teman Pro2, duo si comeback di hari Selasa ini nih.
1: Iya, kembali lagi ya hari Selasa bersama duo si gitu kan. Bakal ditemenin sampai nanti malam ya, Ca.
0: Bener, dan bakal kita tuh bakal ngebawain informasi seputar art and techno. Pastinya ya. Dan pertama kalau dari gue ya, Kak, dari art kita ada pameran tampak depan yang hidupkan kembali kisah kota Palembang.
1: Jadi nanti kota Palembangnya bakal kelap-kelip gitu ya, Cak?
0: Enggak, bukan. Ya? Hidup lampu itu, Kak. Bukan.
1: Dan selanjutnya ada dari techno ya, Cak, yaitu kenali nomofobia, gelisah tidak memegang handphone nih.
0: Wow, mungkin ini kebanyakan Gen Z sekarang sih.
1: Mungkin, dan yang terakhir itu masih dari techno, yaitu komputer penyelamat perang dunia 2 yang dirahasiakan. Dan semua itu bakal kita bahas hanya di
0: Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
1: Tadadadeng. Aduh. Seperti biasa ya back soundnya. Gue sumpah jujur kangen banget sih.
0: Oke, mulai besok ya. Kalau bakal ngisi seminggu penuh karena dia kangen. Nantikin aja ya, diisi Kala semua.
1: Enggak dulu ya teman Pro2. Soalnya nanti kita kita kan mau ospek, Ca.
0: Oh iya benar. Karena kita udah di masa kita mau kuliah.
1: Mau apa sih menjelajahi dunia
0: perkuliahan ya, gitu.
1: Jadi kalau untuk lo sendiri gimana nih, Ca?
0: Kalau gue sih masih yang nyiapin sih, jujur aja gue belum beli kemeja lo.
1: Kemeja putih?
0: Belum.
1: Aduh, sama sekali.
0: Belum. Gue tuh takutnya kan gue masih milih-milih gitu kan. Kata gue mending yang mahal tapi satu atau yang harganya lumayan, gak terlalu mahal, gak terlalu
1: tapi
0: murah
1: banyak.
0: Tapi dua gitu.
1: Menurut lo mau gak? Mau tahu gak pendapat gue?
0: Apa?
1: Menurut gue, in my opinion.
0: Oke, okay. Yang fancy.
1: No, menurut gue lebih baik harganya yang biasa aja. Tapi itu lo bisa beli banyak.
0: Cuman gue tuh takutnya kan kemeja putih rawan ya. Namanya juga kemeja putih.
1: Rawan gitu ya.
0: Bener. Bahkan gue bilang ke mak gue, kayaknya gue mau pinjem mangset warna putih ya, katanya. Enggak, pakai aja yang lain. Ngapain pakai mangset?
1: Kan tapi menghindari loh, Bun.
0: Bener,
1: gitu kan.
0: Soalnya
1: kan
0: takut panas mungkin ya. Karena itu sampai sore kan biasanya.
1: Iya, sampai
0: dari
1: sore.
0: Pagi.
1: Itu waduh, kan pasti kita udah keringetan. Bener. Maksudnya udah gak enak buat dipandang, dicium. Maksudnya dihirup gitu ya.
0: Dihirup. Dan takutnya juga sih menurut gue kan, karena kalau pakai manset itu kan ketutup gitu ya keringetnya. Maksudnya kayak ketutup gitu lah.
1: Iya, gak kelihatan juga gitu kan.
0: Tapi kayak keringetnya tuh gak keluar gitu, gak nguap. Jadi kayak lembab, takutnya malah bikin bau juga.
1: Bener.
0: Sih.
1: Bener, jadi keputusan lo sekarang nih apa, Ca?
0: Gue sih pengen beli yang mahal tapi satu ya. Keputusan gue disitu.
1: Bisa sih, Ca, soalnya gue pribadi tuh tadi pendapat gue beda sama apa yang gue beli.
0: Oke. Jadi lo tuh cuman meng-comforting gue aja gitu ya?
1: Iya benar. Soalnya gue jujur baru beli satu.
0: Kadangnya lo mahal.
1: Enggak juga, tapi iya sih.
0: Pasti seratusan.
1: Soalnya ada dari brand Nanana gitu kan. Karena gue ngerasa itu tuh gue diracunin dari orang-orang di TikTok gitu aja.
0: Paham.
1: Ya kan?
0: Emang cewek ini udah jauhin dari TikTok ini.
1: Iya kan?

0: Muli mengenai seunyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: What? Take me home,
1: take me home.
0: Mending take me to exhibition aja deh.
2: Karena kalau dengerin lagu tadi itu, gue tuh merasa ada di dalam apa tempat yang magical gitu.
0: Oke, tempat dongeng gitu ya, dunia dongeng.
2: Yang enggak sih sebenarnya nggak nyambung, cuma kayak dongeng itu. Tapi kan dongeng itu masih berkesinambungan dengan art kan?
0: Iya benar. Oh jadi ceritanya gitu.
2: Maksud gue tuh gitu teman perdua. Tapi mungkin ya penyampaian gue tuh ya begitu. Jadi ada apa nih Cak?
0: Jadi kayak kata gue tadi, mending take me to exhibition aja ya.
2: Ke
0: pameran. Karena sekarang tuh ada pameran gitu. Tapi di Palembang sih.
2: Di Palembang, kalau kalian mau kesana kalian harus naik kereta.
0: Bener, dan mungkin buat kamu yang ada yang kuliah di Palembang gitu kan, sekarang ketemu di Palembang, bener, bisa banget nih sekarang mampir kan. Karena ini dari tanggal 2 Agustus sampai tanggal 16.
2: Yes, 16
0: Agustus. Lama banget
2: ya,
0: tuh, betul. Dan kenapa gue rekomendasiin ini?
2: Kenapa nih, Cak?
0: Karena di tangan seniman lokal Yogi Oscar Rosenda atau yang akrab disapa Odi Yogi, dia ini bikin pameran berdasarkan bangunan-bangunan kota tua di Palembang.
2: Wow, jadi ini tuh lebih ke experience dia sendiri ya.
0: Benar.
2: Karena dia tuh sepanjang dia menyelam gitu sebagai seniman.
0: Iya benar.
2: Dia tuh kan mulai menelusuri bangunan-bangunan tua, terus dia mulai apa Cak, mendalami tipe-tipe bangunan
0: sejarahnya gitu kan. Jadi dia nih ngelukis bangunan-bangunan yang ada sejarahnya, tapi mungkin sejarah yang udah mulai dilupakan orang-orang gitu kan.
2: Iya.
0: Jadi kayak bangunan, ya bener-bener bangunan tua gitu loh. Jadi udah nggak banyak yang tahu. Mungkin kayak ih rumah itu berhantu, tapi kenapa ceritanya? Gitu
2: pasti,
0: kan nggak tahu.
2: Sebelum rumah itu kosong berhantu pasti pernah apa ya, punya cerita, punya kebahagiaannya sendiri di dalam
0: kebahagiaan
2: rumah.
0: Banget tuh rumahnya.
2: Iya sih, iya kan?
0: Oh iya benar-benar. Kayak rumah hidup banget tuh.
2: Dan katanya kekagumannya si Yogi ini itu tuh dia berasal dari karya ilustrasol ya. Ilustrator berasal dari Polandia, namanya Mateusz Urbanowicz.
0: Oke, mantan dan, bagian ya dari studio animasi ternama Comics Waste Film.
2: Dan itu tuh jadi pemicu awal Odi itu untuk mendalami medium cat air sejak 3 tahun lalu. Jadi dia tuh mengimplementasikan semua karyanya itu dalam cat air tadi, watercolor.
0: Oh, oke. Jadi pamerannya itu bukan kayak ini ya, di museum-museum luar negeri atau yang cat-catnya
2: abstrak. Bukan, jadi dia lebih ke
0: spesifik bangunan. Tapi kalau dari gambar yang kita lihat ini ya teman berdua ya, dia ini kayak agak-agak mirip sama arsitektur gitu. Mungkin buat kamu yang anak teknik
2: mungkin
0: bisa,
2: ya
0: bisa ngeliat terus kalian mempelajari bangunan-bangunan ini. Terus kalian
2: mengamati gitu
0: lagi, dibuat lagi gitu kan. Siapa tahu kalian suka sama sejarah gitu.
2: Tapi jujur gue pribadi suka sih Cak sama karya artnya dari Odi ini. Soalnya itu kelihatan banget warna-warna dari lukisannya sendiri itu colorful gitu loh Cak. Walaupun dia ngambil dari bangunan-bangunan tua.
0: Kayak tebel gitu ya warnanya, bukan warna-warna yang
2: kayak,
0: gak hidup. Warna-warna usang itu enggak sih.
2: Enggak, walaupun dia punya ciri khas gitu. Ya kan?
0: Benar. Dan kalau dari pemilihan tema tampak depan ini ya, pameran ini itu dipilih karena bagian depan atau fasadnya itu selalu jadi titik awal perkenalan seseorang dengan sebuah bangunan.
2: Bener.
0: Makanya namanya tampak depan pamerannya ini.
2: Bener-bener relate dan apa ya, nyambung gitu guys.
0: Pameran ini juga tuh negasin bahwa tampak depan bangunan tuh ya bukan sekedar batasan dinding luar, tapi kayak pintu masuk gitu buat ngenal perjalanan masa lalu gitu. Jadi mungkin kalau kamu masuk ke bangunan tuanya ini, vibesnya udah beda nih. Mungkin kamu masuk ke zaman-zaman Perang Dunia Kedua gitu kan, yang vibes-vibesnya mirip-mirip kayak Salvatore.

0: kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain, tumpeng juga memiliki nilai filosofis dan spiritual. Memotong puncak tumpeng lalu memberikannya kepada orang yang paling dihormati dianggap sebagai bentuk penghormatan, doa, dan harapan agar keberkahan serta keselamatan selalu menyertai keluarga dan masyarakat.
1: Ramah secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.

Tahukah kamu, naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui.

Nadler adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

Teman Pradua, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Mandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pradua RRI Mandar Lampung, teman terbaik kamu.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beduk azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum beduk azan maghrib, kami akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran, yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah, membacakan surat Al-Furqan ayat 45 hingga 50. Selamat mendengarkan.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pradua LPP RRI dan segenap Angkasawan dan Angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pradua RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: Pernah dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Road RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Itu dia tadi lagu Computer Love tema Proda by Ravin Liney sama Steve Becky kalau nggak salah tadi ya.
1: Kalau ngomongin komputer ada apa nih, Ca?
0: Langsung nembak kok.
1: Iya, langsung nembak. Gue mau to the point gitu kan. Gue udah gitu pokoknya.
0: Oke, benar. Karena kita tuh mau ngebahas tentang komputer penyelamat Perang Dunia 2.
1: Wow, di zaman itu ya udah ada komputer, Ca. Bener. Jujur canggih.
0: Karena dia tuh udah dikasihin selama 82 tahun. Baru sekarang diakuinnya.
1: Lama banget ya. Emang ada apa sih, Ca, di dalamnya itu?
0: Enggak tahu ya, mungkin ada rahasia negara gitu kan. Makanya langsung aja nih kita bahas.
1: Namanya itu adalah
0: Komputer Colossus. Emang sus banget sih.
1: Colossus.
0: Sus kulit.
1: Ya itu ya, enggak tahu.
0: Pokoknya sus banget sih kayaknya.
1: Dan Komputer Colossus ini itu diyakini turut mempersingkat durasi Perang Dunia Kedua tadi, Ca.
0: Oke, dia tuh pastinya nyelamatin jutaan nyawa dong lewat karena kayak benar-benar dikasihin banget gitu.
1: Karena perannya itu untuk membongkar sandi rahasia militer Jerman pada saat itu.
0: Oh, sih, wajar.
1: Ya kan? Dan mesin itu disebut sebagai komputer digital elektronik terprogram skala besar pertama di dunia.
0: Oh, benar-benar. Jadi dia tuh sekarang resmi dikukuhkan sebagai IEEE Milestone.
1: Benar. Dan upacara penghargaannya ini dijadwalin digelar 29 September 2026 di Bletchley Park, Inggris, dan markas pemecah sandi Inggris pada Perang Dunia II.
0: Tapi lama banget ya peresmiannya itu, 29 September. Sekarang baru 4 Agustus.
1: Mungkin masih banyak yang harus dipersiapkan, Cak. Kita gak tahu.
0: Oh, bener sih. Atau bisa jadi persiapannya mungkin megah gitu kan.
1: Mungkin.
0: Karena kayak lama banget sih menurut gue 29 September itu.
1: Biar ada gap waktu juga, Ca. Biar acaranya itu lebih proper.
0: Oh, mungkin ya. Dan menurut gue juga pengakuan ini tuh kayak ya terlambat banget gak sih? Pasalnya kayak 82 tahun dan baru diumuminnya sekarang gitu.
1: Mungkin karena apa sih, Ca? Kan dia menyimpan banyak rahasia tuh. Jadi disumputin gitu, Ca. Ya enggak sih?
0: Enggak
1: ya?
0: Disumputin sama pemerintah Inggris gitu kan. Benar. Selama puluhan tahun.
1: Dan Colossus ini itu merupakan komputer digital elektronik pertama kan tadi gue bilang. Dan dia itu dapat diprogram. Jadi programmable dan
0: benar. Jadi kayaknya dari komputer yang ini tuh dia tuh jadi acuan buat komputer zaman sekarang gak sih?
1: Benar, soalnya pada zaman dulu itu ini termasuk mesin raksasa. Dia itu dipenuhin sama ribuan tabung vakum. Dan ribuan tabung vakum itu dirancang tuh pada tahun 1943 oleh insinyur jenius asal Inggris yaitu Tommy Flowers.
0: Oh, berarti dia ini bukan bentukan komputer sekarang yang kayak cuman seukuran TV tabung gitu kan.
1: Bukan.
0: Tabung-tabung gede berarti bener-bener kayak di film ini gak sih, ilmuwan-ilmuwan gitu?
1: Lo tau TV tabung gak?
0: Tau.
1: Nah, kayak gitu kayaknya.
0: Oh iya sih, bener sih, bener. Ya kan tabungnya ya?
1: Dan pada masa itu mereka juga itu nempatin mesin-mesin itu secara diam. Kenapa? Karena di Bletchley Park itu pusat pemecahan sandi intelijen Inggris. Dan tugas pertama si komputer ini itu tuh sangat penting, Ca. Jadi dia kan memecahkan sistem enkripsi Lorenz yang pada saat itu tuh sangat rumit gitu.
0: Oh iya, bener sih. Karena ya kayak tadi ya, perannya tuh penting banget buat mencahin sandi-sandi dari musuh. Makanya dirahasiain banget nih keberadaannya. Walaupun dia ini pelopor komputer yang sekarang yang penting banget, tapi ya tetap aja mungkin berbahaya gitu kan untuk sekarang.
1: Benar. Dan sebagai notes nih ya, Ca, mesin sandi Lorenz ini itu jauh lebih kompleks dibandingkan Enigma. Gue kurang tahu, tapi sandi ini itu digunain langsung sama pemimpin militer Jerman, termasuk si Adolf Hitler, untuk mengirim pesan strategi milik militer tingkat tinggi.
0: Oh iya, benar. Dan menurut gue ya, kan nama Colossus ini kayak kalah tenar gak sih kalau dibandingin buku sejarah?
1: Karena emang tenggelam gak sih, Ca?
0: Dan menurut gue juga status kerahasiaannya tuh tingkatnya tingkat tinggi. Kenapa? Untuk di masa itu gak sih?
1: Oh iya, benar.
0: Informasinya benar-benar rahasianya tingkat negara tuh, bisa jadi perang lagi tuh kalau
1: ya kan?
0: Ini lagi.
1: Dan pada saat itu, zaman itu, semua apa informasi itu pasti kan belum banyak bisa diupdate sama komputer ya. Jadi artinya komputer ini tuh benar-benar barang atau barang-barang peninggalan yang benar-benar good bintang jempol 5, bintang 5 gitu.
0: Nah, dan mungkin buat para penggemar sejarah teknologi nih ya, kayak gue penasaran sih sejujurnya. Mungkin kamu gak perlu nebak-nebak lagi gitu kan wujud-wujud mesin rahasianya gitu. Karena udah ada replikanya yang dibangun ulang gitu.
1: Emang iya, Ca?
0: Tapi komponennya tuh ya akurat lah. Jadi udah bisa dipamerin gitu. Mungkin buat kamu yang mau ngeliat ya, di Inggris tapi ini atau roda 2.
1: Jadi kalian harus ke Inggris dulu nih.
0: Buat datang di The National Museum of Computing Inggris nih, buat kamu yang penasaran gitu kan.
1: Jangan lupa ya teman Pro 2.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi

0: tahu kalau dengerin lagu ini tuh vibesnya agak-agak apa ya, dark enggak ya?
1: Sedih, oh, dark,
0: gelisah gitu deh menurut gue.
1: Oh, kenapa? Kenapa?
0: Karena itu kayak apa ya, agak sad-sad gitu loh menurut gue vibesnya.
1: Oh, vibesnya. Tapi yeah, artinya?
0: Kurang tahu tuh.
1: Kalau dengerin nggak tahu artinya sih.
0: Ya, karena gue suka vibes lagunya, Ca.
1: Oh, oke, oke. Gitu. Jadi gelisah-gelisah, tapi kayak anak zaman sekarang tuh gampang banget gelisah gak sih kalau gak ada HP di sekitarnya?
0: Menurut gue sangat-sangat gampang karena handphone itu udah jadi kayak apa ya?
1: Kayak
0: jiwa. Ya.

0: dulu banget itu harus bayar pakai koin. Itu ada enggak sih di Indonesia?
1: Oh, gua tahu kan. Tahu.
0: Jadi kayak kita enggak harus bayar, ya beli kuota sih bayar sih. Sebenarnya sama
1: tapi
0: aja.
1: Tapi lebih mudah kan.
0: Benar. Jadi kayak enggak ada batasan waktunya gitu kan. Dan kayak sebagian pengguna itu kan juga udah kayak gampang gitu ya enggak megang HP dalam waktu lama. Mungkin ada beberapa orang yang emang bisa nih enggak pakai HP terus. Cuman kan sekarang tuh ada kebanyakan anak-anak, bahkan anak-anak kecil kan, nggak bisa kalau nggak ada HP, pasti nangis, rewel, terus juga tergantung dari parentingnya mungkin.
1: Iya, barusan gue mau bilang itu salah parentingnya, Ca.
0: Bener. Karena kan parenting anak itu kalau dia nangis langsung dikasih handphone,
1: kokomelon gitu kan. Padahal nggak boleh itu teman perdua. Dan karena handphone itu udah jadi bagian dari kehidupan, kalau misal contoh kecilnya deh dari kita nih, gue kalau bangun tidur kalau nggak cek jam, nggak pegang handphone tuh gelisah banget tuh, Ca.
0: Oh benar, kenapa?
1: Karena gue takut, oh ternyata gue udah pasang alarm jam 5, gue bangun jam 8, itu kan kayak enggak gitu.
0: Itu bukan gelisah sih ya, keenakan tidurnya. Dan emang beberapa orang tuh sampai ngalamin gelisah takut gitu loh. Jadi kayak ada sebutannya gitu kalau ketakutan gak megang HP itu namanya nomofobia.
1: Oh, fobia. Singkatannya apa, Cak?
0: Singkatannya itu dari no mobile phone phobia. Jadi kayak masuk ke kondisi psikologis gitu loh yang berkaitan sama masalah ketakutan berlebihan pada benda atau kondisi tertentu.
1: Mirip-mirip anxiety tapi dia lebih karena ada handphone tadi itu ya.
0: Karena gadget, karena dia gak pegang gadget tadi sih.
1: Dan menurut yang gue baca, nomofobia ini tuh kondisi psikologis di mana seseorang itu ngalamin ketakutan dan kecemasan karena nggak megang handphone sama sekali. Dan pengidap nomofobia ini, dia itu dapat ngalamin kepanikan atau kecemasan berlebih, kayak diantaranya itu kecemasan berlebih yang tadi gue jelasin, perubahan pernapasan, gemetar, berkeringat, bahkan bisa jantung berdetak lebih cepat.
0: Oh, jadi kayak parah banget ya. Tadi gue kira tuh emang kayak kesel aja gitu loh, kesel yang gelisah, kayak marah-marah.
1: Bener-bener, sampai tantrum gitu ya.
0: Ternyata sampai kayak berkeringat, pernapasan bergetar gitu, kayak jantung berdetak lebih cepat gitu kan. Kayak itu udah parah
1: gak sih? Over ya. Dan di kalangan peneliti nih, Ca, nomofobia ini tuh masih jadi perdebatan. Soalnya sebuah artikel tahun 2019 di Journal of Family Medicine and Primary Care, dia itu nyebutin kalau beberapa kondisi psikologis potensial seperti kecemasan kecemasan sosial atau gangguan panik itu dapat muncul di seseorang yang sebelum berkembangnya nomofobia. Jadi emang kecemasan ini itu tuh udah terbentuk jauh sebelum adanya fobia ini. Cuman di era sekarang itu dinamain nomofobia tadi biar mungkin lebih kesannya lebih keren, lebih update gitu ya.
0: Mungkin kayak lebih emang udah ada gitu kan. Cuman kayaknya sekarang tuh karena faktornya kebanyakan main gadget gitu kan. Jadi itu dijadiin salah satu alasan gitu. Dan menurut gue juga ya, Kal, kalau udah kayak gitu tuh mungkin bisa dikurangin dari jumlah kita mainin HP gak sih, jumlah waktunya. Apalagi kalau udah
1: screen
0: scrolling
1: time. Bener.
0: Udah scrolling medsos itu benar-benar bisa nyampe seharian banget sih menurut gue.
1: Iya, apalagi kan kalau kita pegang handphone itu gak bisa banget yang lepas sama sosmed ya, Ca.
0: Bener.
1: Kalau udah scroll tuh pasti udah lupa kan. Jadi tuh menurut gue fobia tadi itu berhubungan sama teknologi dan itu tuh gak bisa sepenuhnya dihilangin tapi bisa dikurangi.
0: Iya benar, bisa dicegah juga sih menurut gue. Dan itu tadi dia kalau dari kita nomofobia teman produk. Mungkin ada kamu atau teman kamu gitu kan, atau keluarga kamu yang ngalamin ini, menurut gue sih lebih baik ya hubungin dokter lah, atau mungkin ke psikologis gitu kan.
1: Ya, jangan dikip sendiri teman-teman.
0: Karena akhirnya tuh nanti gak baik juga buat kita.
1: Yes.

0: depan belok kanan ya, gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Kamu, Rujuara Ribet Lampung.

0: Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini waktunya DJ Caca dan juga DJ Kawal, teman dari penerang kamu. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dan terhadap dari kita.
1: Let's defy sharing stress your millennials only Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. It's time to sore ceria.

0: cepat yang dipimpin oleh artis wanita yang mencapai 2,6 miliar penonton.
1: Info Pro 2.
0: Ariana akan kembali mengambil jeda dari sorotan publik setelah ia menyelesaikan tour Eternal Sunshine yang masih memiliki 13 pertunjukan lagi dalam sisa tur tersebut. Ia akan berakhir pada tanggal 1 September di London. Jeda ini juga berarti Ariana tidak akan lagi membintangi pementasan ulang Sunday in the Park with George karya Stephen Sondheim di West End yang dijadwalkan akan dibuka musim panas mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke 105 FM Pro 2 Jakarta.

Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Prodo FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Anet yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Prodo ya. Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Edi dan juga Ellen. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Ellen dan juga Anet di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo dari malam hari ini teman produa kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah.
0: Tadi katanya ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya sakit.
1: Iya semuanya lagi.
0: Kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya Dik ya.
0: Aduh. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my
0: yang
1: god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya yang udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita enggak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah bukan dong. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini Sandi Sandoro.
1: Kan. Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Pada nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Yoi. Jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anet.
2: Hai.
0: Halo.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Luar biasa. Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta.
0: Yep.
1: Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi Dari Bumi.
0: Yep. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G. Clau.
2: Iya, betul.
0: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti okay. Pertama kali sama Mario G. Clau atau udah
2: sebelumnya? Kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke.
2: Okay. Yep. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Oke.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak, jadi gak sempat diproses kan.
0: Okay. Benar-benar.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak ingat sesuatu gitu. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan
2: gitu ya. Yang bagus banget yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah lagu ini gitu, jadi aku bilang ke label, boleh gak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G. Clau atau?
2: Iya betul, okay. jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna.
0: Seru.
1: Biar ada Anet.
2: Keren.
1: Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi Dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
1: Ada apa ya?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anet?
2: Pertanyaan pamungkas.
1: Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua.
1: Bareng-bareng ya ternyata.
2: Iya. Jadi ya sama-sama relate lah mungkin ya.
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya,
0: ya. Ketip itu ya.
2: Betul.
1: Kayak me versus everybody gitu. Gitu ya kurang lebih. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya, seperti itu.
0: Benar. Tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya.
2: Iya, betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Iya,
0: bener-bener. Yang romantisnya tuh apanya?
2: Oke, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini, sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan. Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu Anet kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, teman-teman Pro 2 juga ya, mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua, kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan, cuma itu dua pilihannya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke. Okay. Benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul. Okay. Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Gini, private but not secret, ada yang kayak gitu.
0: Bener.
2: Ngerti kan kamu?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
1: Loki aja loh.
2: Loki aja. Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak setujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya ada part itu juga, Kak. Ada part di bagian bridge-nya tuh, walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu lah.
0: Nah, itu dia ya.
1: Oke.
0: Alright.
1: Kalau gitu kita dengerin dulu.
2: Yes, boleh.
0: Oke, kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, Sembunyi dari Bumi.
2: Yes.
0: Nih, jadi buat kamu teman Broadway yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Broadway FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Dan itu dia Sembunyi dari Bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Iya, seru sih. Bener sih, gak segalau itu sih. Dari dari musiknya juga, maksudnya lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya
1: ada gitu, tapi kan? Deep banget sih lagu ini ternyata. Bener. Waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Asik. Yang aku suka dari vibesnya tuh musiknya ada vibes-vibes pildunnya gitu kan.
0: Iya sih,
2: di
0: bener
2: bagian
1: dai lagunya Shakira kan. Ada vibes pildunnya tuh apa maksudnya ya, men?
0: Waka-waka.
1: Jadul, lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak di situ tuh itu kayak semangat banget gitu, kayak pildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pingin di konsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana sih?
2: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu, tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya? Dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
1: Luar biasa.
0: Build up gitu ya.
1: Iya benar-benar.
2: Biar kayak sing along aja.
1: Seru. Ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet. Mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya, betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya, betul. Yang semangat.
1: Yang semangat. Yang semangat. Iya. Karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Benar. Tapi kalau di single Sembunyi dari Bumi ini treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya belum ada music video. Tapi akan ada ya. Amin, doain soon aja. Soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih, maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okelah, kemarin masih bisa buat kayak namanya Cyber kan yang di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber. Kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya
1: dong, talent dong.
2: Bener.
1: Dia dibayar untuk
0: Oke. Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Kira Conjuring gitu, cuy. Kayak nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious. Gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya. Kucing.
1: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Cyber ini.
2: Iya,
0: kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia. Iya.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Oh iya benar, Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta nih.
1: Ya. Hai.
0: Udah ada dari,
1: aduh, nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
0: izin
1: halo.
0: Tanya.
1: Boleh. Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku nggak tahu kan, karena udah jadi tuh waktu itu kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan lah gitu kan untuk prosesnya sampai rilis ya. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih,
1: okay.
2: Gitu, sampai rilis ya sekitar segituan lah.
1: Okay.

0: yang sepertinya juga ketemu di Pro 1.
1: Tadi dengerin Anet
0: Pro 1. Oke, kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Yeah.
0: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke, okay. Kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku Cakar.
0: Yes.
2: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, aduh susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
0: Iya,
2: semuanya hits banget. Kan. Terus, satu, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum. Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum gitu. Jadi kayak, ya kayaknya Januari. Terus kayak mereka juga, oh iya Januari.
0: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
1: Sekarang kita ke YouTube nih, live chat.
0: Banyak nih. Bacaan yang mana nih?
1: Yang atas dulu deh.
0: Dari Susan.
1: Susan. Kalau gede.
0: Dewasa tuh lagunya.
1: Lo kan kita dewasa Susan.
0: Iya
1: gitu
0: benar. Thank you Karya Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Oh, dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita upload terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
1: Wah, itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya.
1: Iya, nah, itu dia.
0: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo gak untuk nyanyinya katanya?
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum, nanti ide yang bagus ntar.
0: Soon, mungkin.
1: Akan ada versinya mungkin nanti ya.
0: Iya. Jadi Anet featuring Mario G. Klau ya di lagu ini ya.
1: Nice. Alright.
0: Terus
1: lagi ya.
0: Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Tunjuk Dit. Yang mana? Gue bacain.
1: Ini deh.
0: Oke. Dari penikmat lagu indah.
1: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
0: Tapi bagus. Tapi iya kita tahu lo dengerin lagu.
1: Iya gitu loh.
0: Iya, bener. Kita paham. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
1: Kalau semisal
0: ada di situasi kayak gini. Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
2: Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
0: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Gak kayak gitu berarti net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
1: Iya bener sih, agak susah sih.
0: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya sih. Oke, gitu ya penikmat lagu indah ya.
1: Bener.
0: Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
1: Terakhir deh. Ini dari Noval
0: Givari. Katanya halo Dik Anet.
2: Siap kak.
0: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
2: Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
0: Kebiasaan nih. Untuk album baru nih Nat, ditanya nih.
2: Udah ada baru.
1: Gambaran belum?
2: Udah kepikiran. Tapi ya lagi proses lah sambil kita rilis single dulu. Semoga tahun depan ya guys, amin.
0: Ditunggu
1: aja ya nanti pokoknya ya.
0: Terus juga ditanya besok ke Cirebon net. Besok ke Cirebon net.
1: Ada juga besok ke Padang.
0: Kayak ngajak nongkrong ya. Besok ke Cirebon.
2: Kayak cuma deket banget gitu ya kayak Jakarta sama Jakarta gitu.
0: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net gitu. Agak belum tentu.
1: Nanti pokoknya akan ada update-nya lah ya. Semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
0: Ke Point Coffee.
1: Udah.
0: Gak usah, sorry.

0: masuk.
1: Iya, iya, iya.
0: Alright.
1: Net juga suruh Padang nih.
0: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada yang ingin ke Padang. Pengen gak Net ke Padang, Net?
2: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
0: Bukan. Itu lapar. Lagi lapar.
2: Tapi kalau di Padang tuh, namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
1: Nasi.
2: Namanya nasi...
1: Kapau.
2: Kapau ya, kalau di sana ya. Kamu orang Padang?
1: Bukan. Enggak, bukan.
0: Dia orang baik-baik.
1: Alhamdulillah. Puji Tuhan, orang baik-baik. Iya. Doain aja, siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Tungguin aja.
0: Oke, berarti nanti nextnya berarti akan ada single-single dulu ya.
2: Iya,
0: sebelum
2: betul.
0: Nanti akan ada album.
1: Album, yes.
0: Album ya?
1: Atau EP?
0: Album mungkin.
2: Ya,
0: kita tunggu aja nanti
1: lah. Kita tunggu aja ya.
0: Benar.
1: Alright. Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Iya, betul.
0: Benar. Oke, deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
1: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton. Atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku, Sembunyi Dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request ke sini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
1: Spotify. Wow, playlistnya berarti full Anet semua.
2: Iya. Jadi pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari.
0: Oke, boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja
1: boleh,
2: kali kan.
1: Boleh.
2: Ingat ya kan 18 Oktober.
0: 18 Oktober, boleh.
1: Oke.
0: Nanti kita undang sekalian ke sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc, TikTok juga ini Anet beneran.
0: Oke.
1: Lucu. Namanya lucu.
0: Lucu. Oke.
2: Terus apalagi ya? Paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
1: Oke. Buat Elanders juga mungkin.
0: Gak usah.
1: Gue pengen ikutan, masa gak boleh?
0: Gak usah.
2: Boleh.
0: Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
0: Bagus.
1: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Pro 2 FM Indonesia juga pastinya, teman Pro 2 ya.
0: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Makasih sudah diundang.
1: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya, Kak.
0: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa tuh?
0: Ke Padang.
1: Ke Cirebon.
0: Samarinda
1: tuh ada juga tuh.
0: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu Anet datang ya.
0: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC. Yang butuh MC boleh ya.
0: Alright, thank you so much, Anet.
2: Thank you banget, Anet. Sukses sehat, bahagia selalu.
0: Sukses selalu, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia yang kesayangan kamu pastinya.
0: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Elan, dan juga...
2: Anet.
1: Pamit.

0: adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan.
3: Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 92,5 Pro di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Halo, selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini ada Marta Dilar,
0: Najla Naila.
2: Hobby Space.

0: 2001 kali dari Adrian Khalif, teman Pro 2. Jadi lagu pembuka pada malam hari ini.
1: Yaaay, bareng sama Martha, Reva dan juga Najla di hari Selasa malam, teman Pro 2 di
2: Bertiga
1: Hobi.
2: Banget nih
0: iya,
2: ya.
0: Iya, bener. Trio.
1: Trio. Apa tapi kita belum mikir ini.
0: Jadi ya di malam hari ini teman Pro 2 kita pastinya ada apa ya, banyak hal yang akan kita bahas.
2: Betul.
0: Dan ada beberapa segmen ya teman Pro 2. Yang pertama itu kita akan ada Hobby Talk. Kita akan bahas seputar tentang hobi.
1: Oke, terus ada stereotype dan ini kita akan bahas pastinya tentang stereotype.

0: Makanya tungguin aja cuma di Hobby Space. Space.
1: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Yo yo yo.
4: Selamat malam untuk Pro 2.
0: Rabu ya ini.
3: Oh iya, malam ya. Besok besok berarti belum libur ya karena masih
4: belum.
3: Sabar dong Marla.
0: Buru-buru banget sih kayaknya. Emang lama dia tuh.
3: Jujur gue udah kepengen weekend tapi ternyata masih lama banget.
0: Emang ya. Lu mau kemana sih Marta?
3: Sebenarnya gue tuh gak mau kemana-mana. Cuma kayak pengen aja gitu.
4: Pengen bersantai ya.
3: Betul, tapi ternyata emang gak apa-apa ya. Namanya juga hidup gitu kan. Nikmati aja, aja. Ya kan? Betul.
4: Kalau kata Bernadia, sialnya hidup harus tetap berjalan.
3: Tapi gimana so far ini
0: apa tuh?
3: Bulan Agustus masih baru
0: bulan
3: banget.
0: Baru ya. Awal.
3: Tapi berarti ya. Berarti gimana Juli kemarin nih kalau kalian?
0: Siapa dulu nih?
4: Repa dulu.
0: Gue banyak gedebuk-gedebuk ya. Seperti yang kalian lihat.
3: Tapi gue lihat seru sih Juli lo.
0: Juli gue emang seru.
4: Karena ngeliatnya sih. Gak tau kalau ngerasain ya Repa ya.
0: Ngerasainnya banyak gedebuk-gedebuk dan lain-lainnya. Cuma so far itu sangat menyenangkan. Okay. Juli gue full happy. Kalau lo sendiri
3: good
0: gimana?
3: Good news ya. Kalau gue jujur gedebuk-gedebuk ya. Kayak karena kan udah akhir-akhir semester tuh yang mulai penginputan nilai. Jadi ya tau lah mahasiswa ya. Ngurusin nilai gitu. Kalau lo gimana Marta?
4: Nah, kalau gue mundur ya.
3: Maksudnya gue langsung tuh? Kayak mengecil gitu. Karena jujur Juli gue santai banget gitu kan. Mungkin karena job seeker ya. Jadi gak terlalu banyak aktivitas gitu. Jadi ya Juli gue biasa aja lah ya gitu.
0: Betul. Lebih chill daripada kita ya.
3: Betul. Nah gue makanya gue ngeliat Reva sama Najla. Aduh kayak gue langsung minder gitu loh gitu. Karena Juli gue kayak ya gitulah ya berkutat dengan laptop gitu kan. Cari-cari mana ya kerjaan yang mana ya.
4: Tapi kan lo bilang Juli lo kayak biasa aja gitu ya Marta. Lo sembari mencari pekerjaan, ada gak lo menyelingi apa ya kegiatan lo dengan
0: hobi-hobi baru yang mungkin lo scroll-scroll terus kayak ih ada hobi unik nih, hobi nyeleneh nih gitu kan.
3: Oh iya, tapi iya sih justru karena gue jadi banyak waktu luang kan banyak scrolling sosmed gitu kan. Nah terus pas ada tuh salah satu lewat di FYP gue, dia tuh ngumpulin kayak apa ya, mungkin kayak tiket terus
4: ngumpulin sampah atau nah, apa nih?
3: Pokoknya kayak numpulin barang-barang yang itu tuh ada kenangannya gitu. Terus dia kumpul dia buat kayak scrapbook jurnal gitu.
4: Journaling
3: ya, betul.
0: Gitu.
3: Dan terus kayak gue ngeliat wah, gue langsung keinspirasi gitu kan. Ah, gue banyak beginian kan.
4: Banyak sampah.
3: Iya,
4: banyak
0: dompet.
3: Iya, benar.
0: Relat banget.
3: Terus gue buang gitu kan. Tapi setelah ngelihat si cewek ini gitu kayak oh iya juga ya, ternyata bisa dibuat kayak gini dan hasilnya
0: unik ya.
3: Benar, hasilnya bagus gitu. Bisa apa ya? Mungkin kenangan gak cuma di handphone doang, tapi kenangan lo bisa ditaruh di dalam bentuk fisik gitu.
4: Iya, jadi bisa dijadiin karya baru
0: gitu ya. Dibuka kapanpun itu kan kayaknya seru sih.
4: Menarik banget.
3: Tapi lo orang sendiri ada gak yang hobinya kayak gini nih ternyata?
4: Kalau gue ya, awalnya sempat niat nih gue, Marta, Reva, kayak coba deh gitu gue kumpulin sampah. Tapi ujung-ujungnya cuma numpuk doang gitu. Di tas gue.
0: Baru niat doang ya?
4: Iya, jadinya gue kayak tuang sampah gitu. Akhirnya yaudah deh, kayaknya gue gak cocok deh sama hal ini gitu.
3: Oh betul. Tapi ya sebenarnya orang-orang yang kayak gini tuh hobinya apa ya, menarik sih menurut gue.
0: Kreativitasnya juga tinggi.
3: Iya benar-benar. Iya.
0: Menghias-hias
3: betul,
0: kayak gitu
3: betul,
0: karena nggak semua kita bisa loh. Nyatanya Najla itu udah punya niat akhirnya.
3: Iya benar. Betul.
4: Jadi intinya di balik semua hobi tuh ya ternyata teman Pro 2 ada apa ya manfaatnya,
0: ada
4: gitu.
0: Benar-benar. Orang lain nganggap itu sebuah sampah kan?
4: Iya. Ternyata gitu. Bisa dimanfaatin iya, gitu. Dan di malam hari ini teman Pro 2 kita bakal bahas tentang scrapbook journaling gitu. Jadi buat lo teman Pro 2 yang punya cerita tentang journaling atau mengumpulkan sampah di dijadiin
0: atau
4: scrapbook,
0: baru ada gitu niatan kan?
4: Nah, boleh banget sharing-sharing ke kita ya teman Pro 2 di WhatsApp kita di 0811 7208925.
3: Oke, atau di Instagram kita juga boleh di @pro2bdl ya. Kita masih bareng sama kamu sampai jam 10 malam nanti ya. Tentunya cuma di Hobby Space,
5: Explore Your Hobby.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: I Just Mike dari Bruno Mars, teman Pro 2. Dan yes, di Hobby Space malam ini masih barengan sama Marta Dilar, Najla yep. Nailah, dan juga Reva Ferdina, teman Pro 2.
1: Oke, so ya, kita sudah masuk di segmen pertama di Hobby Space, yaitu Hobby Talk. Your story, Hobby
0: Space, explore your hobby. Yay.
1: Oke, Hobby Talk berarti akan ngomongin soal hobi,
0: hobi
1: ya.
0: Hobi yang pasti. Kalau
1: ngomongin orang bahaya enggak?
0: Bahaya, jangan.
1: Rumpi.
2: Ada aja di belakang layar aja ya.
1: Betul, yes. Jangan ya, nanti bahaya kita ini.
0: Jadi seperti yang udah kita kasih tahu tadi ya, nomor 2 ke kamu. Kalau malam hari ini kita akan bahas seputar scrapbook journaling.
1: Betul. Gitu kan. Siapa tau ada yang lagi dengerin kita dan memang hobinya ini gitu kan,
2: atau lagi mau memulai gitu kan, berniat tapi nggak dilakuin kayak Najla.
0: Udah nggak sih?
1: Udah ya. No ya.
2: Cukup ya, cukup.
1: Yes. Oke, tapi sebenarnya scrapbook tuh apa sih gitu loh? Mungkin ada teman Pro 2 yang kayak pas dengernya scrapbook journal
2: sih, kayak pernah denger gitu, tapi nggak tahu artinya gitu kan.
1: Betul. Mungkin Najla yang mau menjelaskan.
0: Kalau menurut gue scrapbook itu sebenarnya apa ya, kayak sebuah lembaran,
1: lembaran baru kok, kayak gitu loh kalau ngomongin lembaran gitu, kayak kenangan gitu.
2: Kenapa
1: loh.
2: Tuh? Kenapa tuh?
1: Karena kalau lembaran tuh kayak ada hubungannya sama kenangan gue.
0: Gitu. Justru itu ini kayak suatu lembaran yang apa ya? Menurut gue tuh bisa untuk menjadi memori kita untuk nostalgia gitu, kayak hal-hal penting yang ada di hidup kita gitu.
1: Okay.
0: Kita apa ya? Iya, kita tuangkan di scrapbook itu biar apa ya,
1: tersimpan ya.
0: Untuk menyimpan juga sama untuk membangun kreativitas menurut
2: jadi gitu. Jadi ini kalau diary kan lebih kayak tulisan-tulisan
0: ya. Aja gitu kan.
2: Ada foto-fotonya.
0: Iya, benar-benar. Ada buktinya lah gitu,
2: ada
0: barang
2: buktinya,
0: bukti.
2: Ya, misalnya gitu. Nih potongan apa? Ini gua hari ini jalan sama si
1: bener.
2: Apa namanya, hari kemudian pas lihat kayak, oh ini waktu itu tiket gue sama si
0: abis nonton Spiderman gitu kan.
2: Baru banget sebenernya.
0: Iya kan.
1: Oh benar, kalau punya tiket Spiderman jangan dibuang ya.
0: Iya, simpen dulu. Siapa tahu bisa kan dipotong
1: jurnal. Betul. Dan sebenarnya untuk buat scrapbook itu kadangan orang-orang mikirnya harus apa ya, harus banyak modal gitu ya. Tapi menurut gue sebenarnya scrapbook itu apa ya, sederhana sih ya, sih kalau lu
2: yang
1: punya
2: mahal usahanya, niatnya
1: ya. Niat, yang mahal tuh niatnya, eksekusinya. Betul. Tapi menurut gue kayaknya sebenarnya sederhana, cukup kayak kalau misalkan lu sesimpel lu punya buku apa, buku yang gak kepake, terus lo punya stiker-stiker yang mungkin dikasih orang, atau mungkin ya tadi ya foto-foto. Biasanya kan foto butuh ya, suka bingung.
0: Betul.
2: Taruh di mana?
0: Iya, daripada fotonya
2: digunting gitu kan.
0: Betul. Daripada fotonya lecek kan, mending dikreasiin aja gitu, teman Pro 2 gitu.
1: Betul.
0: Terus menurut gue juga untuk apa ya, kita reuse mungkin sampah-sampah yang masih bisa dimanfaatkan gitu. Contohnya kan kayak sampah kemasan plastik gitu ya, sampah makanan yang kemasannya plastik
2: yang
0: gitu.
2: Lucu-lucu itu kan ada aja yang kayak ih sayang gitu
0: dibuang. Iya, nah betul. Gitu kan. Daripada enggak bisa apa ya, lama gitu ya, maksudnya hancurnya kalau misalkan ditaruh di tanah gitu, ditanam kan bakal lama banget. Mending digunakan
2: aja gitu, usaha kita untuk mengurangi sampah juga ya,
0: bermanfaat positifnya. Dan
2: enggak mahal juga pastinya.
0: Benar.
2: Hanya butuh kreativitas yang tinggi.
0: Iya.
1: Gitu. Tapi menurut lo orang ya, serunya dari scrapbook tuh apa kalau menurut lo orang nih? Kalau menurut siapa nih? Terserah deh, mau Reva dulu, Najla.
0: Coba Reva
1: dulu. Atau gue dulu boleh?
0: Kalau yang mana? Kalau
1: lo jawab kayaknya sendiri. Kayaknya sebenarnya itu pertanyaan karena gue mau jawab.
2: Gitu.
1: Boleh. Oke. Tapi kalau gue tuh ngelihatnya yang seru dari scrapbook tuh sebenarnya nge-recall memori lo gitu.
2: Iya lagi.
1: Kayak lo kumpul-kumpulin hal-hal yang
2: gitu juga ya,
1: yang udah lewat, terus pas lo tempel tuh lo pasti akan kebayangkan.
2: Iya, bener-bener.
1: Dulu
2: apalagi
1: ini.
2: Itu pasti momen-momen yang berkesan dan bahagia kan. Kayak senyum-senyum sendiri tuh.
1: Nah itu kayak itu deh sebenarnya yang seru, salah satu serunya itu. Jadi kayak lo ngerjainnya itu enggak yang enggak yang aduh gitu, tapi yang ada
2: jadi capek terharu sendiri ya gitu. Jadi enggak capek gitu kan.
1: Iya, benar-benar. Karena kenangan-kenangan indah kan pasti
2: kenangan indah.
1: Kalau buruk jangan.
0: Enggak mungkin.
2: Buang aja. Buang. buang, skip,
1: teman
2: skip.
1: Pro 2, jangan di betul,
2: betul. Dan pastinya ini juga bisa jadi hadiah yang bermakna ya.
1: Nah, kan? Iya, betul, betul.
2: Gue tuh udah beberapa kali berniat untuk membuat hadiah ini untuk orang spesial gue ya. Cuma agak ada rasa malas ya akhirnya terus. Sehingga betul ini sebentar lagi orangnya ultah. Mungkin gue akhirnya bisa jadi ini ya.
1: Iya kan.
2: Gue akhirnya juga bisa rekomendasi untuk buat insya Allah gue gak mager aja sih ya.
1: Oke, kita doain kali ya. Eh tapi ya teman perdua, bahkan sekarang tuh ada jasanya loh. Kayak misalkan untuk jadi kado ulang tahun gitu ya. Kita tinggal mungkin ngirimin foto kita sama orang apa ya, orang tersayang kita gitu. Nanti
2: bener.
1: Sama di pemilik jasa scrapbook ini dibuatin scrapbooknya gitu.
2: Semua ini emang
1: bisa diduitin
2: sih. Oh, ada cuan.
1: Iya, betul.
0: Indis ekonomi semua diduitin.
1: Bener. Nah, justru mungkin kalau yang punya kelebihan kreativitas bisa jadi ladang bisnis malah ya. Hobi scrapbook ini gitu kan
2: sih,
1: ya. Gitu-gitu. Tapi yang seru juga sebenarnya scrapbook ini sebebas-bebasnya lu sih gitu. Maksudnya enggak ada kayak
0: enggak ada patokan,
1: enggak ada standarnya yang bagus
2: terserah,
1: segini yang
2: kreasiin aja sebagus lo gitu.
1: Betul,
2: kan.
1: Betul gitu. Nah, tapi kalau misalkan ya teman pro 2 sendiri gitu nih. Sebenarnya menurut kamu gitu kan scrapbook itu kalau orang yang punya hobi scrapbook gitu ya, biasanya pandangan tentang mereka tuh apa sih gitu?
2: Iya, bener-bener.
1: Karena kalau gue sendiri ngelihatnya orang yang suka scrapbook itu, menurut gue ya adalah hobi orang yang harus kreatif gitu.
2: Kreatif, ya.
1: Kayak
2: ya,
1: kalau orangnya kayak gue,
2: mageran,
1: maaf,
2: ya. Bener ya, sama.
1: Gue baru lihat lembar pertama. Waduh, apa ya ini gitu.
0: Jadi tumpukan sampah kayak di Marta ya.
2: Apalagi ya harus telaten juga, sabar, betul, betul. Terus kreativitasnya juga tinggi gitu
1: ya,
2: kan.
1: Iya gitu. Nah, kalau misalkan kamu punya ya pendapat kamu tentang stereotip dari orang-orang yang punya hobi jurnal scrapbook ini, boleh kasih tanggapannya ke kita ya di WhatsApp kita di 0811 7208925 atau di
2: Instagram kita di @pro2pdl.

mulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB Dharma Jaya, kamu tidak hanya belajar di ruang kelas, kamu akan dibentuk menjadi entrepreneur muda, mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri melalui berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berbeda.

dampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang sedang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke kampus unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, kampus unggul, kampus berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayadebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.

0: Ya itu mah Pro 2 masih barengan sama kita bertiga. Ada ya, Najla,
1: ada Reva dan juga Martha.
0: So ya kita sudah mau membahas tentang stereotip dari hobi scrapbook journal. Tadi kalau gue sih sempat bilang ya di awal kalau misalkan hobi scrapbook journal ini hanya untuk orang-orang yang punya kreativitas tinggi gitu. Kalau buat gue benar, yang mungkin nih punya niat yang besar gitu ya kan. Kalau gue agak terima kasih gitu kan. Maksudnya gitu kayaknya bukan untuk gue gitu. Untuk orang-orang yang rajin aja yang rajin hanya aja untuk orang-orang terpilih aja yang mungkin hobinya scrapbook ini gitu. Tapi kalau dari kalian nih guys, sebenarnya menurut kalian ya, hobi scrapbook itu apa sih pandangan kalian tentang mereka gitu, orang-orang yang punya hobi scrapbook?
2: Menurut gue orang yang punya hobi scrapbook itu kreatif parah sih
0: ya,
2: dan
0: betul.
2: Apa ya, kayak menghargai hal-hal yang kecil gitu.
1: Iya, manis ya kan.
2: Iya betul, menurut gue itu sih.
0: Menurut lo apa, Reva?
1: Ini bukan menurut gue ya,
0: menurut para mungkin, ahli.
1: Iya.
0: Aduh, ilmiah banget.
1: Bisa, tidak bisa dipungkiri kayak ini mungkin stereotip orang lain ya. Karena kan scrapbook kita bahas ini dari barang-barang daur ulang sampah gitu kan, bekas gitu. Ya mungkin orang bisa beranggapan bahwasannya kayak kenapa sih apa harus ngumpulin barang-barang bekas gitu kan.
0: Iya,
1: ada juga kayak orang tua yang atau zaman sekarang kan sering muncul kayak namanya apa sih
0: ini apa,
1: ada yang iya, gitu ya, atau apa sih itu kayak ngumpul-ngumpulin
0: numpuk barang-barangnya.
1: Mungkin kan ada yang beranggapan kayak gitu juga kan.
0: Betul.
1: Kayak orang yang emang gak pernah buat atau
0: dia
1: gak bisa menghargai hal-hal kecil, dia tidak memiliki kreativitas, jadi kayak ngapain sih lo gitu kan,
0: ngumpulin
1: hal-hal kayak gitu.
0: Iya
1: sih.
0: Oh iya sih,
2: orang mikirnya kurang kerjaan.
0: Iya
2: benar-benar.
0: Nah berarti sekarang kalau misalkan ngelihat orang-orang yang suka ngumpulin barang-barang bekas tuh jangan langsung di stereotip kayak gitu ya, karena tak siapa tau memang hobinya scrapbook gitu kan.
1: Lihatlah karyanya.
0: Iya benar, lihat hasil akhirnya.
1: Doang,
0: betul.
1: Lihat, ya. Emang bakal berantakan segala
0: macam. Iya iya, betul banget. Tapi ini menurut gue agak kalau yang pandangan dari apa yang gue baca-baca gitu, misal ada kan orang yang buat konten buat scrapbook, terus komennya tuh kayak ini mah hobinya cuma buat cewek-cewek doang gak sih, cowok mah gak cocok gitu. Tapi menurut lo orang gimana tuh yang kayak
2: menurut
0: gitu?
2: Gue enggak sih, karena kan apa ya, yang kreatif tuh gak cuma perempuan ya, cowok juga pasti punya sisi kreatif. Jadi
0: iya betul,
2: gak boleh gak sih kita mengkelompokkan
0: mengkotak-kotakan
1: hobi beberapa bidang gitu kan. Apalagi kalau misalnya dia buat untuk pasangannya lagi kasmaran-kasmarannya, itu menurut gue kayak dia bakal telaten dan benar-benar
0: benar-benar
2: banget sih itu.
0: Jadi lagi-lagi tuh, jadi nggak ada ya stigma kalau scrapbook tuh cuma buat cewek, tapi buat cowok juga kalau memang kamu mau suka dan kreatif ya gas aja,
2: lakuin
0: buat
2: aja,
0: gitu.
2: Just do it.
1: Apalagi yang dapat orang tersayangmu itu pasti bakal
0: bener
1: banget sih.
0: Betul.
2: Kalian bakal jadi orang terfavorit deh kalau kalian buatin atau pacar kalian scrapbook tuh.
0: Kayaknya itu jadi kado yang tak ternilai sih menurut
2: gue. Betul banget.
0: Karena effort banget ya.
2: Iya, benar-benar.
0: Benar-benar.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus juga ada juga ya anggapan orang-orang tuh suka menilai kalau orang yang suka buat scrapbook itu tuh kayak terlalu lebay atau enggak sentimental. Kayak dikit-dikit disimpan, dikit-dikit dikaitin sama kenangan. Padahal kan sebenarnya hal kayak gitu untuk apa ya? Menghargai momen menurut gue ya.
0: Iya, betul. Tapi ya kalau gue tapi sebenarnya kan orang yang kreatif itu kan emang orang yang perasa juga gitu kan. Tapi sebenarnya rasa tuh kan gak salah ya untuk dituangkan gitu. Jadi mungkin kalau orang-orang yang agak melankolis tuh mungkin dia tuangkan di bagian penulisannya gitu gak sih, kayak kata-katanya gitu yang mungkin masuknya di situ tuh.
2: Betul.
1: Ya namanya cara orang kan beda-beda kan, dalam menyimpan memori dan juga kenangan.
0: Jadi tapi berarti sebenarnya ada benernya juga ya kalau orang scrapbook tuh adalah orang-orang yang punya perasaan emosional agak apa yang kayak melankolis gitu-gitu. Karena emang cocok sih, karena kan kita emang harus menuangkan apa yang mungkin kita rasain kan di situ. Mungkin kalau buat orang-orang yang kayak gue yang gengsi gitu kan, yang kayaknya gak bisa nulis gitu kan, berarti itu gak cocok nih sama orang-orang yang kayak gue gitu.
1: Berarti lo gak cocok untuk journaling.
0: Kayaknya journaling agak ya bukan untuk gue aja gitu.
2: Iya, lo bisa cari hobi yang lain mungkin ya Marta ya.
0: Hobi yang lain aja gitu. Gue sih hobinya apa ya?
2: Iya, hobinya.
1: Kalau mencari dia kan.
0: Iya, gue juga
1: suka sih, tapi gue lebih ke nulis-nulisnya doang.
0: Iya.
1: Gue punya diary yang khusus gitu kan. Maksudnya kan beberapa kenangan yang emang tapi paling tersentuh gitu loh. Tapi enggak hanya bahagianya sih kalau gue. Jadi dalam situ ada banyak yang pahitnya juga.
0: Iya, iya, karena jatuh bangunnya. Karena lo diary ya, diary kan apapun yang kita rasain sih.
2: Kita tulis, kita iya, tuang betul, dalam betul, bentuk betul, kata-kata betul. Gitu.
1: Jadi gue kayaknya tertarik deh untuk buat kan. Karena ini kan ada wujud fisiknya, nih ada bisa foto, nih ada apa.
0: Iya, benar-benar. Bener, bener.
1: Makin terkesan sih.
0: Oke.
1: Sebenernya gue tertarik untuk mencoba.
0: Oke, itu dia teman Pro2 stereotype yang dari kita ya gitu. Kalau misalkan teman Pro2 juga punya tanggapan sendiri soal orang-orang yang punya hobi journal scrapbook ini, boleh ikut juga respon di WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau di
2: Instagram kita di @pro2bdl.
0: Kita tunggu sampai jam 10.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu, RRI Digital.

0: Teh Hijau dari Tulus. Ini nih menggambarkan kayak orang yang lagi gak bisa jatuh cinta.
1: Betul.
0: Gitu. Lagi mati rasa ya.
1: Bener. Orang-orang yang lagi denial juga mungkin ya. Kayak mungkin dia tuh sebenarnya pengen jatuh cinta tapi kayak
0: kayaknya nanti deh,
1: iya, kayaknya gitu. Belum deh, karena masih
2: kayak siapa nih?
1: Kayak kita kayak siapa sih gitu. Oke, teman produk kita masih akan bahas soal stereotip dari hobi scrapbook journaling, dan kalau
0: kita udah bahas ya, kalau misalkan apa ya, orang-orang banyak yang memandang scrapbook nih cuma nyampah lah, terus
1: ada yang juga
0: untuk orang yang berlarut-larut gitu
1: kan, orang yang terlalu sedih-sedihan banget gitu kan. Tapi ada juga orang yang bilang kalau hobi scrapbook itu adalah orang yang gak kreatif karena kerjanya cuma nempel-nempel doang.
2: Padahal justru kebalikannya.
0: Iya, justru di situ kreatifnya
2: justru.
1: Karena scrapbook kan emang sih nempel-nempel, tapi kan kita butuh mikir juga gak sih untuk meletakkan ini bagusnya di mana, ini bagusnya di mana.
2: Cuma asal anak TK gak akan estetik kan.
0: Betul. Kalau asal-asal kayaknya kita bisa deh,
2: Marta ya.
1: Makanya gitu kan. Nah,
2: gak kalo, semudah itu.
1: Iya, berarti sebenarnya ya enggak juga sih, enggak selalu orang-orang yang enggak kreatif ya yang punya hobi scrapbook gitu kan. Karena apalagi orang-orang yang mungkin jadiin scrapbook jadi bisnis gitu kan, itu kan
0: iya, kayak tadi yang gue bilang, dia open jasa bahkan.
1: Gak mungkin mereka gak punya kreativitas, karena kan untuk ngejual-jual kayak gitu kan harus ada seninya gitu, harus ada
2: kalau
1: yang
2: kalau gak menarik gak ada seninya, orang gak mau beli juga
0: betul,
2: kan
0: ngapain gitu kan. Terus ada juga orang yang nganggep tuh katanya scrapbook ini buang-buang waktu doang, kayak ngapain sih gitu, cuma apa ya, nempel-nempel aja gitu.
1: Oh, berarti mungkin karena scrapbook itu dilihatnya buang-buang waktu, karena mungkin orang mikirnya kayak ah untuk apa sih scrapbook gitu nggak sih? Kayak gue mungkin ya dulu sebelum gue ngeliat ada orang yang buat scrapbook, terus kayak hasilnya tuh ternyata bisa jadi kado.
2: Cuan. Dan
1: hai, ya maaf ada gangguan sedikit ya kita. Jadi menurut gue mungkin orang-orang yang berpikir kayak gitu karena dia belum tahu kalau scrapbook itu bisa jadi hadiah,
2: bisa jadi cuan gitu
1: kan. Terus juga scrapbook itu kalau menurut gue ya itu nanti ketika lo lagi gak ada internet ya, kita bayangin aja dunia ini tanpa internet gitu.
0: Dan ya waktu itu ya mati lampu lama banget itu.
1: Iya, karena kita menekan lampu
2: kan,
1: karena,
2: pasti kan?
1: Ya kan? Lampu mati lampu 2 hari, bayangin kalau lo punya scrapbook, lo gabut lo buka aja scrapbook.
2: Buka-buka ya.
1: Nah itu menurut gue salah satu
0: itulah saatnya berdua tuh kalian berkreasi.
1: Betul,
0: gitu kan?
1: Yang membuat scrapbook itu kayaknya ada manfaatnya tuh,
2: ada di momen-momen ada
1: itu
2: tuh. Ada maknanya juga.
1: Iya gitu.
0: Dan selain itu ya teman berdua, menurut gue scrapbook ini juga banyak manfaatnya, selain tadi kan ngisi waktu luang ketika gak ada internet gitu kan. Itu juga bisa untuk kalian healing dan apa ya, mengekspresikan diri kalian
1: jadi,
0: kalau kalian misalkan lagi ada emosi gitu kan, akhirnya
2: masih
0: kalian
2: terpendam.
0: Jadi betul. Akhirnya kalian jadi apa ya, fokus ke journaling dan lupa gitu loh sama emosi kalian, menyalurkan emosi kalian lah di journaling itu.
1: Setuju sih. Dan kan katanya orang-orang yang journaling itu juga sebenarnya sekalian healing ya, gitu.
0: Betul.
1: Ya kan, sekalian nulis apa yang mereka rasain gitu kan. Jadi kalau misalkan kamu mungkin takut ya gitu kan buat curhat gitu kan, takutnya orangnya menyebar kemana-mana, nah mungkin bisa ke journaling aja gitu kan.
2: Jujur gue juga kayak kadang kan kurang suka curhat sih.
1: Iya, untuk orang-orang yang kayak
2: kita kan ada ketakutan nih kayak
0: takut mulutnya ember.
2: Iya gitu. Kalau di lembaran kertas itu udah pasti terjaga.
0: Yang penting, bukunya jangan ditaruh di mana-mana ya, di sembarang tempat.
2: Kalau bisa digembok.
0: Iya. Kayak buku di zaman dulu ya,
2: pasti punya lagi. Semoga hilang kuncinya.
0: Jadi jadi enggak usah dibuka dong.
2: Kayaknya besok bakal gue paksa buka kali ya.
0: Atau lo pasti bakalan ilfeel enggak sih baca cerita lo zaman dulu?
2: Pasti itu pasti banget sih.
0: Tapi letak serunya di situ,
1: itu letak serunya. Iya, benar-benar.
2: Ya Allah.
1: Karena pas kita udah gede, oh ternyata gini ya dulu gue.
0: Sealay ini ya,
2: beda jauh dengan scrapbook ini kan.
1: Iya.
2: Kita pas udah nikah, ternyata orang yang di dalam scrapbook ini adalah orang yang sama. Jadi suami kita nantinya gitu kan. Tapi cengar-cengir sendiri gitu.
1: Bener. Oke deh teman produk, kita nanti masih akan barengan sama kamu sampai jam 10 malam ya. Jadi tetap dengerin kita, pasti cuma di Hobby Space. Explore your hobby.

0: jadinya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: Ya, Bongo Pro 2 masih barengan sama Martha, Najil, dan juga Reva di Hobby Stay.
1: Yay, we're still here ya teman-teman. Kita masih barengan sama kamu ya, masih ada cukup waktu ya. So, kalau misalkan kamu punya cerita-cerita tentang hobi scrapbook journal, boleh WhatsApp dan Instagram kita.
0: Yes.
1: And by the way, sudah ada yang masuk beberapa ke WhatsApp kita dan Instagram kita.
0: Wow.
1: Boleh dari, oke, gue bacain dulu kali ya, dari WhatsApp kita, dari WhatsApp dulu aja ya kali.
0: Boleh.
1: Ini dari 0899213434 sekian. Gue mau ikut pendapat yang stereotip tadi deh kak, gitu. Boleh ya. Oke, ini kalau katanya ya, kalau kata dia sih sebenarnya hobi scrapbook itu menurut gue hobi yang mahal sih kak, karena ya coba deh dibayangin aja sebenarnya perintilan-perintilan scrapbook itu kalau kita cari itu harganya nggak murah juga tahu gitu. Jadi ya mungkin ada beberapa orang yang nggak suka scrapbook juga karena perintilan-perintilan itu mahal gitu sih kak, kalau dari gua. Oke.
0: Okay. Ya,
1: tapi emang. Iya benar. Tapi emang ada kan, yang ada kayak mungkin kayak ada stiker-stiker yang mahal juga ternyata gitu kan. Mungkin itu yang ngebuat kayak beberapa orang kalau mau buat scrapbook nyari-nyarinya yang udah ada di rumah aja gitu. Mungkin kalau
2: barang-barang bekas aja.
1: Iya, benar. Mungkin kalau yang tadi ikutan respon ini mungkin dia tipe yang harus nyari dari barang-barang baru kali ya. Jadi mungkin beli-beli.
2: Oh, ya, ya, banget ya, tertata banget dia ya.
1: Betul. Oke, okay, ada ya, dari
0: pribadi masing-masing sebenarnya ya.
1: Betul.
2: Kemudian ada dari Instagram sekarang, dari @dian_pratama katanya, kak aku tuh udah nyimpen semua tiket bioskop aku dari tahun 2019.
1: Wow.
2: Nah walaupun tulisannya udah pada pudar nih ya, atau udah banyak yang hilang, tapi aku tetap nekat tempelin di scrapbook karena tiap tiket itu ada kenangannya masing-masing.
1: So sweet.
0: Lucu banget.
2: Cute kan? Banget. Sebagai laki-laki ada kan?
1: Bener-bener.
2: Ya, dia berarti, menghargai kenangan.
1: Iya, gitu.
0: Berarti emang kita gak boleh mengkotak-kotakan hobinya.
2: Iya.
0: Hobinya untuk laki-laki gak itu
1: ada. Betul. Oke, masih ada lagi
0: kita
1: kan nih?
0: Kita bacain kali ya dari Instagram, dari @cengkis. Oke, katanya, kalau menurut aku kak, scrapbook tuh kayak buku kenangan sih, tempat nyimpan momen penting. Kalau biasanya aku pakai foto sama tiket bioskop, soalnya tuh paling sering aku simpen dan sering aku lakuin juga, nonton bareng teman-teman aku katanya.
1: Ya sebenarnya mirip-mirip itu, juga
2: mirip-mirip ya.
0: Ya. Rata-rata begitu ya.
1: Iya betul. Tapi ada yang unik juga sih, gue sempat lihat dia masukin kayak bunga. Dia jadi kayak dikasih sama pacarnya bunga. Terus diawetin gitu loh, dari bunga fresh.
2: Pernah lihat kan?
1: Terus
0: unik banget deh itu.
1: Terus diawetin ya, udah dibuat scrapbook, terus ada kayak foto dia sama pasangannya. Lucu banget. Tapi itu kalau punya pasangan.
2: Di garis bawah ya, berarti.
1: Disclaimer dulu kalau punya pasangan Wen ya, bener banget tuh.
2: Ada satu lagi nih dari WhatsApp sekarang di 0831-6435 sekian. Katanya dulu mikir hobi kayak gini tuh aneh dan nyampah banget. Nah pas nyoba sendiri liburan kemarin nih kak, malah ketagihan katanya.

0: daripada di kadang kan ada beberapa orang yang naruh foto butir cuman kayak taruh di meja doang, enggak dipajang gitu.
1: Kayak gue lagi, gue tersindir. Bingung ini di mana ya.
2: Kita nyindir lo, Rev.
0: Nah. Itu sebenarnya gue pengen ngingetin supaya dia buat scrapbook.
1: Gue emang udah niat kan. Semoga gue enggak lupa.
0: Nah itu, mungkin buat teman-teman teman pro 2 yang punya banyak foto booth mau sama pacar, sama teman, sama keluarga,
1: siapapun ya.
0: Iya kan? Dibuat aja dia, dicoba dulu di scrapbook gitu.
2: Karena emang manfaatnya banyak banget sama pro 2.
1: Dijamin kamu ketagihan deh.
2: Untuk ngurangin sampah segala macam gitu kan. Jadi itulah ya tanggapan dari teman pro 2. Yes. Kita juga masih bakal nungguin tanggapan dari kamu juga ya teman pro 2. Siapapun yang mau nyeritain tentang scrapbooknya dan mau kasih tahu kita POV kalian tentang scrapbook, boleh banget langsung di WhatsApp kita di 0811-7208-925
1: atau boleh ke Instagram kita di @pro2bdl. Ho ho ho.

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2
1: waktunya saatnya ya. Najla, Reva dan Najla pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah dengerin kita dan ikut gabung sama kita di Hobby Space malam hari ini.
0: Terakhir dari kita, let's divide, share, express your willingness only with Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
3: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: And now, bye teman Pro 2.
4: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: sih, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, lantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman

0: Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang nggak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Hadirin, disilakan duduk kembali.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua, Bangku Lampung.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
4: 90,5 FM.

0: Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pekeging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: Oh,

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Ih, iya ya. Sekolah kita enggak usah enggak sih? Ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo enggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari tani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan
3: Indonesia. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Kamu tahu gak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

0: Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 90,5 FM.

naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui selama 47 tahun.

0: Wasallam.
1: Dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
2: Wah, kebayang nggak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

Muli Wanes Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.

0: masih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam, terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
1: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
2: Stop tindakan ilegal, stop

0: Notif.
1: Nah, ini dia notifnya.
2: Halo? Halo? Halo? Iya, betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Mau kemana itu?
5: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
6: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
4: Akhirnya jam 12 juga, waktunya ngunci kosan. Biarin aja lah yang di luar, nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
7: Teman Pro2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 5 di bulan Agustus tahun 2026. Dari studio saya bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di darat tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Senang sekali teman Pro 2. Kali ini saya Irman Nurdewi yang juga akan hadir kembali menemani teman Pro 2 dan menyampaikan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung untuk hari ini, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Dari pukul 5 pagi ini teman Pro 2 sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 akan ditemani di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kemudian informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama dengan penyiar pelajar atau DJ Sorcer angkatan ke-26 yang akan hadir dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan malamnya, ada juga malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu dengan mahasiswa atau penyiar mahasiswa ya, Broadcaster Academy yang akan hadir dari pukul 19 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selepas juga pukul 19 nya kita bergabung ke Pro 2 RRI Jakarta. Kita akan hadir di Jaga Malam dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Juga ada nanti program acara cerita menutup hari bersama dengan penyiar favorit kamu. Jadi hari ini dengerin terus dong 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi.
3: Iya. Ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu nih. Jam berapa ini? Bangun lagi. Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah. Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak tidak satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
2: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
4: Apa?
1: Ya apa?
4: Apa?
1: Hah? Ya apa?
4: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
4: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
5: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafir untuk menguburkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata, dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah mesti turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda.

0: Kajian Pagi bersama Ustadz Irfan Rizki dengan tema Keistimewaan Sholat Tahajud.
1: Sebisa mungkin jangan pernah tinggalkan sholat tahajud, karena sholat tahajud punya tiga keistimewaan yang tidak didapatkan di sholat sunnah kecuali sholat sunnah tahajud. Yang pertama, bagi siapa yang sholat tahajud, Allah akan angkat dia pada tempat yang terpuji dan Allah tempatkan dia di tempat tersebut. Yang kedua, orang yang sholat tahajud, Allah subhanahu wa ta'ala akan bimbing dia mendapat jalan keluar terbaik saat dia lagi punya masalah. Yang ketiga, orang yang sholat tahajud, Allah akan gugurkan dosa-dosanya, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan membuat ia dijaga dengan penjagaan terbaik yang Allah jaga padanya. Jadi siapapun yang

0: kajian 1 menit dengan tema Kondisi Baik Hati oleh Habib Muhammad bin Anis Syahab.
1: Hati yang baik adalah hati yang penuh respon atas apapun yang diberikan oleh Allah dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya. Ini hati ini disucikan. Datang ilmu, majlis ilmu, bersolawat kepada Rasul, membaca doa, sholat 5 waktu, ditambah dengan hal-hal yang sunnah, hatinya nanti lama-lama baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama-lama hatinya itu jadi putih bersih. Hatinya jadi putih bersih. Nanti kalau sudah putih bersih, kita itu melihat hal-hal yang sederhana itu jadi luar biasa. Melihat hujan, ya Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan, rintik-rintik tidak langsung dari langit itu turun besar seperti ini.

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema Istidraj.
1: Kita mana kalau ditanya apa itu istidraj? Kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya. Tapi dalam saat yang bersamaan, semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya, yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan atau bahkan melecehkan atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami ingin mengajak pertama kali, ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita enggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah, tapi enggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj, geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga nggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan, sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian, ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati, jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi nggak ada maknanya, nggak ada fungsinya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: dengan tema Definisi dari Kata Hijrah oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid.
1: Bila mana kita melihat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika memberikan definisi tentang hijrah, katanya al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah ini adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muhajir. Jadi arti hijrah itu sendiri, kalau di zaman dahulu berpindah daripada satu tempat ke tempat. Setelah selesainya Fathu Makkah, hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi hijrah yang disebutkan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
2: Kodua RRI Bandar Lampung.

0: ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
1: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

92,5 Pro2 di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro2. Halo semuanya. Assalamualaikum. Baru sama gue Imovani di Spada. Bakal temenin kamu teman Pro2 sampai nanti jam 10 ya di selamat pagi teman Pro2. We're a

Lagu nemenin kamu teman Troy 2 pagi hari ini di Padang. Selamat pagi teman Troy 2. Cuaca pagi hari ini enak banget teman Troy 2 beneran ya kan. Angin sepoi-sepoi. Matahari masih belum tinggi-tinggi banget. Pas banget buat berolahraga, peregangan tubuh di halaman rumah kamu. Apalagi kalau misalnya halaman rumah kamu tuh banyak kayak tumbuh-tumbuhan yang seger gitu ya. Kasih pagi hari ini kayak kerasa udaranya wow. Kita bersyukur banget teman Pro 2 bisa menghirup udara yang segar gitu ya. Terus ditambah dengan nah tubuh yang alhamdulillah sehat gitu. Tapi buat yang hari ini mungkin bangun pagi malah gak enak badan gitu. Wow, kamu kayaknya mungkin harus berobat gitu ya. Atau mungkin ada sesuatu yang harus kamu lakukan agar lebih sehat lagi. Baik, selamat pagi. Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat ya kan, happy. Kita hari ini bakal kerja lagi, aktivitas lagi di kampus, di sekolah, di tempat kerja, dimanapun kamu beraktivitas. Semoga juga kamu bisa dengerin Pro 2 Bandar Lampung pakai aplikasi era digital atau di radio kesayangan kamu teman Pro 2 di 92,5 FM ya. Yang lagi masih pada tidur, tapi radio kamu udah hidup lagi karena tadi malam kamu lupa matiin, terus pagi ini udah nyala gitu ya, otomatis aja. Selamat pagi, bangun dong, jam 6 lewat nih. Pokoknya buat kamu semangat ya, karena aku ada Ima Fani yang bakal hadir nemenin kamu di Spada pagi hari ini.

0: Lanes Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.
1: Broadway RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kebohongan bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

masih nemenin kamu teman beradu Adis Padat. Ada waktu tepat untuk berita buruk lagu yang juga hadir nemenin kamu pagi hari ini. Kayaknya bener sih ya, gak ada waktu yang tepat untuk berita buruk. Semuanya waktunya jadi gak tepat. Walaupun kita lagi seneng-seneng pun teman beradu, kalau udah ada berita buruk ya jadi gak tepat juga. Tetap kayak menghilangkan kebahagiaan. Ya mudah-mudahan hari ini kita gak ada kabar buruk yang kita dengar. Semuanya kabar baik ya. Seneng banget teman Pro 2 pagi hari ini masih nemenin kamu. Dan banyak banget juga informasi-informasi yang mudah-mudahan kabarnya ada kabar-kabar baik semua yang bakal kita kasih buat kamu di pagi hari ini. By the way, apa kabar buat kamu teman Pro 2 yang pagi ini baru aja dengerin di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi RRI Digital ya kan. Semoga juga bisa ngebuat suasana hari kamu teman Pro 2 itu makin semangat kalau dengerin Pro 2 Air Bandar Lampung. Apalagi kalau misalnya juga ya kamu yang hari ini punya banyak janji, punya banyak kegiatan, punya banyak hal-hal yang harus diselesaikan gitu. Kabar yang juga hadir teman Pro 2 kali ini adalah terkait dengan Gubernur Lampung yang sebut ya satelit Lampung 1 itu hadirkan data kuat untuk kuatkan tata kelola. Jadi teman Pro 2, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal atau biasa akrab disebut dengan Kiai Mirjani ya, yang juga menyebutkan bahwa adanya satelit Lampung 1 teman Pro 2 yang menghadirkan data yang dapat memperkuat tata kelola pemerintahannya di wilayahnya agar lebih modern. Jadi di era sekarang memang keputusan baik itu harus lahir dari tata kelola yang data yang akurat ya. Jadi Lampung 1 ini akan membantu melihat kondisi daerah secara cepat, kemudian lebih luas dan presisi, sehingga kebijakan yang diambil ini juga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ini diungkapkan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal di Bandar Lampung di hari Senin. Ia juga mengatakan bahwa kehadiran satelit Lampung 1 ini merupakan langkah strategis juga untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern melalui pemanfaatan teknologi. Pada 5 Agustus 2026, satelit Lampung 1 dijadwalkan diluncurkan dari lepasan pantai Shandong ya, Tiongkok. Jadi sebagai bagian dari misi peluncuran ini adalah OSE Hyperspectral Twin ya, satelit yang dikembangkan oleh perusahaan antariksa Starvision Aerospace. Jadi selama ini pemerintah masih banyak bergantung pada survei lapangan untuk memetakan kondisi wilayah, dan proses tersebut membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta hanya mampu menjangkau lokasi tertentu, perubahan kondisi lahan pertanian, kawasan hutan, daerah rawan bencana, kualitas sungai, hingga perkembangan infrastruktur seringkali diketahui setelah dilakukan pengecekan langsung. Nah, yang menjelaskan akibat hal tersebut, maka banyak kebijakan yang harus menunggu terkumpulnya data dulu gitu kan, di tengah kondisi lapangan yang berubah. Oleh karena itu, jadi melalui operasionalnya Lampung 1 ini, berbagai informasi itu bisa dapat dipantau secara berkala dari luar angkasa. Dan data satelit memungkinkan pemerintah juga memperoleh gambaran kondisi wilayah secara lebih cepat, kemudian lebih luas dan akurat, sehingga perubahan yang terjadi bisa terdeteksi lebih dini ya, dan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Jadi teknologi ini yang di bawah Lampung 1 mampu membawa kondisi permukaan bumi secara membaca kondisi permukaan bumi yang lebih detail gitu dibandingkan dengan citra satelit biasa, dipandukan dengan teknologi artificial intelligence atau AI di dalam satelit. Menurutnya, pemanfaatan mencakup pemantauan potensi banjir, kemudian longsor dan kebakaran hutan, analisis kesehatan tanaman, sistem irigasi, pemantauan kualitas sungai, pesisir dan laut, hingga bisa melihat perkembangan jalan, kawasan industri, pertambangan, serta infrastruktur lainnya. Data tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk menghitung kepadatan kendaraan, memantau perubahan tutupan lahan ya, kemudian juga perkembangan tanaman, serta mendeteksi pembangunan baru tanpa harus melakukan studi lapangan dan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar gitu. Jadi selain menghadirkan akses terhadap data satelit, kerjasama itu juga mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia ya. Pemerintah Provinsi Lampung akan mengirimkan sejumlah sumber daya manusia yang mengikuti pelatihan di Tiongkok bersama dengan Starvision guna mempelajari lah gitu ya teknologi satelit, pengolahan data hyperspektral, kemudian juga pemanfaatan kecerdasan buatan AI yang juga penerapan data penginderaan jauh dalam mendukung pembangunan daerah. Keren sih ini teman Pro 2. Oke, mudah-mudahan jadi ya, makin cepat gitu ya informasi-informasinya gitu kan, tanpa waktu yang lama, tanpa biaya yang besar, dan ini juga bisa mempercepat juga perkembangan
di provinsi kita. Oke, okay? Informasi lain nanti akan hadir Taman Produk di Spada pagi hari ini. Jadi terus dengerin Produk Bandar Lampung Spada bareng sama gue Ima Fani.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernah mau banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya, kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Bro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: Red Gang? Seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya trompa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.
3: Teman terbaik kamu, Produ RRI.

Terima kasih teman Pro 2. Kamu juga udah pilih Pro 2 RRI Bandar Lampung untuk kamu dengerin pagi hari ini di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Senang banget kita juga masih bareng di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk hari ini di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 masih bareng sama gue Imovani yang hadir di pagi hari ini. By the way, gimana hari ini juga buat kami udah siap-siap ya kan, jam 7 teman Pro 2 jalanan juga udah mulai rame ya kan. Berangkat ke tempat aktivitas ya, mau sekolah apalagi ya, harus banget nyampe itu sebelum jam 7 sih. Kadang kan jam 7 takutnya gerbang udah ditutup teman Pro 2. Jadi udah harus nyampe di sekolah tepat waktu gitu ya. Perhatiin juga kerapihan kamu teman Pro 2. Jangan sampai ada yang namanya baju itu keluar dari mungkin bawahan kamu gitu ya. Ya atau celana atau rok yang digunakan lah ibarat kata. Jadi ya, biar rapi gitu kan. Terus juga mungkin atribut yang harus digunakan semuanya jangan sampai ketinggalan. Oke, okay? By the way masih banyak lagi informasi yang bakal dikasih buat kamu. Saatnya kabar nih dari rri.co.id mengabarkan ya terkait dengan Pemprov Lampung ini perkuat sistem early warning pengendalian inflasi. Jadi pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS sekaligus juga memperkuat sistem early warning dalam pengendalian inflasi daerah ya sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di langkah tersebut disampaikan oleh staf ahli Gubernur Lampung bidang pemerintahan hukum dan politik Yan Ruhyansyah usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi perubahan regulasi ya. Regulasi lebih tepatnya bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Jadi secara virtual dari ruang Command Center Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dari Selasa tanggal 4 Agustus 2026